0: itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau neka?

0: Sahabat Budaya masih bersama Torang di Prom 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Nah, Sahabat Budaya, Rima masih tunggu ngundi PA atensi semua ya di line telepon 0921 312 6518, juga bisa di 0851 952 6665, WA juga boleh di 0853 9853 3951. Untuk Sahabat Budaya yang ingin bergabung bersama Torang di Baca Rita Pagi edisi kali ini ya, dan nanti malam Sahabat Budaya ini akan Torang hadirkan ada program kerjasama RRI Ternate dengan beberapa paguyuban ya di Kota Ternate khususnya. Oke, di nanti malam ya akan dibahas mengenai paguyuban Bacarita, peran tokoh Minangkabau dalam kehidupan bertoleransi secara nasional. Oke, so ada yang bergabung, coba Toran terima dulu ya. Halo, Bacarita Pagi.
1: Halo, selamat pagi. Bermanfaat tetap jaya di angkasa.
0: Amin. Bung Taher ya? Eh?
1: Salah.
0: Eh? Oh, Haji Udin.
1: Iya.
0: Kabar Lukasa? Lukasa?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar kuring Lukasa?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat bato nih. Pak Haji, kalau menurut Ngoni nih, gaji 13 itu digunakan untuk apa saja yang paling penting?
1: Aduh, gaji 13 ini tersendat-sendat ini.
0: Eh, bagaimana kok tersendat-sendat?
1: Enggak ada lain dapat, kalau yang terada nih.
0: Eh, bagaimana aku? Yang lain dapat, yang lain terada.
1: Itu, namanya kritis. Jadi bukan kritis, muter.
0: Oh, begitu, eh.
1: Iya.
0: Jadi kalau yang dapat harus bagaimana?
1: Kalau yang dapat ya, sudah kebetulan. Terutama sekali bulan tengah si hal ya. Secara gudang tengah, baru ketemu dia secara fisik lainnya. Apa itu punya kebutuhan lah, seperti itu.
0: Oke, kalau yang terdapa misalnya?
1: Ya. Kalau terdapa, aduh, bisa ketemu. Bahkan deh, orang tua dulu bilang, oh kasbi sekoi ini mah.
0: Kasbi sekoi sepopeda gak saki bolo.
1: Ah, saki bolo ini
0: kasbi. Jo.
1: Tapi sisi lagi atau dulu itu ketemu makan pupeda atau ketemu malu.
0: Tapi kalau sekarang makan pupeda itu jadi makanan favorit.
1: Ah, sekarang jadi makanan favorit ya.
0: Kalau orang dulu hari Jumat tuh makan nasi. Tapi sekarang kalau hari Jumat jadi makan pupeda ulang.
1: Makan nasi, hari Jumat makan nasi. Nah itu juga hari Jumat kalau nasi beras ada banyak ya boleh. Kalau terlalu banyak berarti sanjai kesini mencampur lagi.
0: Itu lagi. Ya. Tapi kalau sekarang tabale toh hari Jumat toh makan popeda lebih enak.
1: Nah sekarang tabale hari Jumat toh lagi. Gimana harga sanjai kalau ada popeda? Itu nasi orang yang ketinggal.
0: Iya pasti ya. Laku.
1: Ya. Itu popeda yang campur gaul lagi.
0: Tacolo.
1: Ge bira. Terus moy ge cici.
0: Beoh bira tahu-tahu ge.
1: Ah, ge tetare ce pastiwa.
0: Mencep pastiwa.
1: Datang kalau ada gaul dan pupeda.
0: Itu laku sudah. Ya, ada. Orang bilang makanan kobong ge dompet istilah ye.
1: Makanan kobong. Sekarang kalau mau orang kawin, itu ajak kamu saya keluar pupeda, nunggu dia hadir, itu nasi dia, sudah. Belakang semangat tuh. Anak sisi dulu ya.
0: Jauh.
1: Makan makanan kobong.
0: Iya, jadi ya walaupun teradapa, terapa apa ya, makan makanan kobong kan enak toh.
1: Ayo, makanan kobong tuh lah.
0: Memang asli.
1: Baju itu kalau jalan satu minggu itu termakan pupeda terboleh, harus mesti ada makan.
0: Tapi ingat.
1: Iya.
0: Ingat gewa. Oh pupeda tapi harus baalas kamu ka dulu, jangan sampai oh pupeda kong asam lambung naik lagi.
1: Pupeda tuang ye.
0: Oh jom, pupeda merah ka pupeda hitam itu?
1: Iya, sudah merah kayak
0: beda. Pokoknya itu sudah. Dorong ada yang bilang merah, ada yang bilang hitam.
1: Lain bilang iya, lain bilang merah, lain bilang hitam. Lain bilang tumang. Jadi nama tiga itu. Nah, jadi kalau saya pasti ikan itu nama saya putih sudah.
0: Asli.
1: Tumang itu nama tiga, tiga nama dia itu.
0: Tumang, sagu merah dan sagu hitam.
1: Tapi kalau sagu tumang itu merah itu termasukkan dia obat juga ya.
0: Iya, Rima memang lebih suka yang pepeda sagu tumang, ya, lebih enak, ya.
1: Iya, ada orang-orang yang menurut saya mau pergi tes kesehatan itu terus-terus harus makan pepeda. Ya, apalagi peredin. Nah, itu yang bisa menghitung punya darah dan
0: jantung. Oh, begitu, eh.
1: Tapi tes itu orang bilang, wah, punya kesehatan normal, sehat.
0: Insya Allah. Siap, siap.
1: Nah, itu lagi orang yang tahu. Kalau orang tidak tahu, orang anggap itu. Biasa-biasa. Kalau orang tahu itu, dia kesehatan itu punya tubuh.
0: Oke, ini jadi tips baru, tips kesehatan ya. Oke, terima kasih Pak Haji. Syukur dofu-dofu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada dua versi menurut Pak Haji, ada yang dapat, ada yang terdapat ya. Tapi insya Allah itu sejadi rejeki masing-masing ya. Kalau rejeki terakan tertukar pastinya. Oke, sahabat budaya, ini lagunya nih spesial buat Pak Haji Udin di Salero. Semoga terhibur buat Mahaji juga yang mungkin sementara ini ada pendengar patorang di 95,1 FM.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut burung gehebah itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya, bahwa di dalam mengelola negara atau daerah, harus ada kesepahaman, satu hati, antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa, karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

Cuaca buruk di laut bukan sekedar tantangan. Ia bisa berubah menjadi bencana. Awan gelap, angin kencang, ombak tinggi, dan hujan deras dapat mengganggu navigasi, merusak kapal, bahkan mengancam nyawa. Banyak kecelakaan laut terjadi karena kelalaian membaca tanda-tanda alam. Ingat, jangan paksakan berlayar jika cuaca tak bersahabat. Lebih baik menunda perjalanan daripada kehilangan arah dan keselamatan di tengah badai.

Dari Ona Het Harua, spesial untuk Oni semua yang masih tetap setia mendengarkan orang di Bercerita Pagi Pro 4 RRI Ternate. Sudah pukul 9.36 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, Rio masih tunggu lagi Uni Patensi di 0921-3126518, juga 0821-9526-6695, WA juga boleh 0853-9853-3951.

0: Mode Tapso merupakan salah satu cara pandang suku Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kalimat ini memiliki arti mari kita bersatu, yang bermakna bahwa bersama itu indah meskipun dalam perbedaan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dan agar kita bisa bersatu dalam kebersamaan. Suku Makian, khususnya masyarakat Ngofakiaha atau Makian Dalam, memiliki tradisi ritual selamatan kematian yang disebut dengan Hapolas. Hapolas dilakukan ketika seseorang meninggal dunia, yang dilakukan selama 10 hari kepergian almarhum. Hapolas dilakukan dengan mengundang beberapa orang, tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum dengan membaca tahlil bersama. Dalam Hapolas terdapat adat seatorang, yaitu tradisi memberi dan menerima uang atau sedekah yang dilakukan oleh keluarga, sanak saudara dan warga masyarakat. Seperti disampaikan tokoh adat Desa Matantingin, Haji Majid.
1: Kalau Hapolas ini sebenarnya kita bicara mulai bikin dina dulu, awal dina. Nah, jadi dina ini berasal dari kesepakatan orang tua-tua bahwa ada yang meninggal ini dalam keadaan susah. Jadi saling membantu dalam

0: Yang ke-10 itu yang disebut Hapolas. Itu datang membantu itu.
1: Membantu.
0: Dan misalnya ada mengambil orang punya barang, utang dalam bentuk utang. Utang yang dia ambil itu, keluarga yang datang itu tolong untuk menyelesaikan utang tadi. Itu yang disebut Hapolas.
2: Hapolas adalah salah satu tradisi masyarakat Makian yang dilakukan ketika salah satu orang atau masyarakat suku setempat meninggal dunia. Mereka akan membuat tahlilan dan mendoakan arwah almarhum atau almarhumah yang sudah tiada. Inti dari Opo atau Dina dan Hapolas adalah melakukan doa tahlil bersama seperti yang disampaikan Haji Maji.
0: Keluarga sini lucu sih. Lutin sinoma malen maka tonon nene. Teling lut tanuan manusia su ni aja line malai iang nahan sup ne. Ni sayang lut ni tanuan ne bantu sini model do haku. Jadi ani dasar ya. Nah dasar maka tanuan lai muda terus rabat talona ko tahalil ya. Nah ni lidah tu kita lihat ya. Nomlik tahalil ya. Malai luam nomal lapi tahalil ya. Luga talia lepa atau ada nio. Oh, leo. Ni maleo artinya lo maka tamu tadi na itu maka himlowo ya pate. Nah waktu dia kan dalam keadaan susah. Kurus, mufakat, asolit na itu kini sistem ya pumis lain ide. Pepode. Ah, tahlil lo kekel. Lo ina powo ya lo segala dia. Nah untuk hibur. Hibur siang berduka. Nah, kalian. Sejarah tapi open ya.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan Haji Majid, sebelum Dina hingga Hapolas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama keluarga atau mengenang dan mengingat segala kebaikan almarhum selama hidupnya. Kemudian untuk mereka yang masih hidup, yang penuh kasih sayang dan kerinduan, agar selalu membantu mereka dalam bentuk sedekah. Dengan sebab dasar itulah kemudian dilaksanakan tahlil dan hapolas. Tahlil dilaksanakan secara sederhana atau dengan cara yang lainnya. Dapat diartikan bahwa dalam tahlil itu perlunya disediakan hidangan atau makan dan minum. Hal ini kemudian terlebih dahulu dilakukan mufakat bersama untuk membantu meskipun nilainya sedikit, atau disediakan makan dan minum kepada mereka yang melaksanakan tahlil dan untuk menghibur keluarga yang berduka. Hal tersebut juga disampaikan Muhlis Haji Jidan.
1: Ya, awalnya lah misal almarhum Mam Tetes ini pada saat dia karena kondisi malam lebih susah, terus semacam perintah kan waktu dia kan sini ibu kota kan mencener Malonga, sehingga lalu sah kalau ada rezeki misalnya lihat anak noda terbantu sih, karena mungkin tidak ada penuh lautan pak, maksud meringankan itu beban dia. Jadi mencari, artinya ketika polo dunia ini tautan tentunya bebannya kan tonggonoge manusia yang dia jalilo, sehingga tidak menurut keputusan dia untuk peringankan.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Muhlis Haji Jidan, jika ada rezeki lebih agar membantu keluarga yang sedang berduka dan meringankan beban utang yang ditinggalkan atau belum terbayar oleh almarhum atau almarhumah.
1: Biasanya kan politik dan lingkungan matantengin. Untuk lebih meringankan lagi, biasanya keluarga besar itu kan misalnya waktu beban, botolnya om tanggung, opo lima atau opo pua om tanggung. Jadi itu yang sifat hutang itu mulai dari dina 9 hari saja. Itu masyarakat piutang 9 hari itu saja. Yang di luar dari 9 hari itu terada utang. Karena utang itu 9 hari itu kesepakatan bahwa itu tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Sehingga 9 hari itu utang itu secara masuk di keluarga yang duka itu masyarakat punya sudah. Bahwa itu tujuan yang paling utama dan terutama itu menghubungkan atau merekatkan

0: silaturahim antar sama warga tuh. Yang kedua, makna yang kedua itu adalah orang yang sementara duka itu kan tentunya segala kekurangan yang akan menghadapi. Makanya dengan hapolasi itu tujuannya untuk membantu meringankan beban yang telah ada pada yang keluarga yang duka itu.
1: Tradisi hapolas mencerminkan bagaimana semangat spiritualitas yang ada di dalamnya. Hal ini tercermin dari bentuk sedekah, silaturahmi dan kebersamaan yang ditunjang pula oleh cara pandang mode tapso atau mari kita bersatu yang masih terjaga dalam masyarakat suku Makian. Dari Ternate, saya Ahmad Ramalan menyampaikan terima kasih dan

Sahabat Budaya, akhirnya topik kebersamaan di Bacarita Pagi harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan atensinya untuk kesempatan pagi ini. Torang berpisah di Bacarita Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: Dalam hal perbedaan pendapat di antara kita, itu sesuatu hal yang lumrah, yang memang itu adalah suatu hal yang sangat wajar ya bagi kita. Jadi harus kita ingat bahwa dengan perbedaan pendapat ini justru memberikan dampak yang luar biasa bagi kita untuk bisa terus berkembang ya. Karena tanpa perbedaan pendapat maka sulit bagi kita untuk bisa berkembang ya. Karena jangan sampai kita menjadikan perbedaan pendapat ini justru sumber kekacauan atau sumber perpecahan di antara kita. Itu jangan ya. Karena berbeda itu indah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa perbedaan itu adalah sebuah anugerah. Maka jangan kita justru terpecah hanya karena sebuah perbedaan. Tapi mari sama-sama kita jadikan perbedaan adalah sumber kekuatan bagi kita untuk bisa terus bangkit ya. Seperti yang disampaikan tadi dari Madium bahwa kita hidup, kita punya Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ya. Berbeda-beda tetap satu. Mau kita dari suku mana, mau kita dari ras mana, mau kita dari agama mana, tetap kita itu adalah satu ya. Saya kemudian senang dengan istilah apa? Saudara ya. Apa itu saudara? Saudara itu adalah kalau dalam istilah-istilah tasawuf ya, itu saudara. Saudara itu adalah seudara gitu. Saya menghirup udara yang sama dengan Ibu Hos, dengan siapapun yang ada di muka bumi ini, kita menghirup udara yang sama, sama-sama menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kalau kita menghirup udara yang sama, maka jangan karena perbedaan kita justru saling bermusuhan. Tapi mari kita jadikan perbedaan sebagai sebuah kekuatan bagi kita untuk sama-sama bisa bangkit dari keterpurukan kita. Keterpurukan ini bisa sama-sama kita bangkit ketika kita mengingat yang tadi, saudara. Kita adalah saudara kan?
2: Seudara.
1: Iya, seudara gitu. Ingatlah itu. Kita adalah seudara. Jadi ya pertahankanlah kita. Jangan jadikan ego menguasai diri kita, tapi jadikanlah hati yang menguasai diri kita sehingga kita bisa tetap satu.
0: Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Ini seoke.
2: Oke.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, gam sebab mahal. Makanya, harus berhemat sikit, gam.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini. Alat kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kita lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang tentara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsah diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasado ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo, yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah adat Sasadu, utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang.

0: Bagus banget sih, maksudnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel smong, pygmy sea hars, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, nah, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat-sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah, mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Jadi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kalah berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an, dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan Koro.

0: khas dari daerah di Maluku Kiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari buat kesultanan di Maluku Kiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
1: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

wanita soleha adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita soleha adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita soleha adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita soleha adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita soleha penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

Lelah nestapa, jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering

un coup.

0: وعلى آله.
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه سعيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita masih sempat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ini kita mengadakan perayaan yakni salat Idul Adha yang erat kaitannya baik peristiwa ibadah haji maupun ibadah kurban, yang tentunya kedua ibadah ini sering dikaitkan dengan peristiwa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika kita membuka sebuah referensi, salah satunya yaitu dalam kitab Nasaiul Ibad karangan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan bahwa ada tiga alasan mengapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam digelar dengan istilah Khalilullah atau kekasih Allah. Betul, nama Ibrahim tidak kita saksikan bersanding dengan nama Allah biasanya kalau ada tulisan kaligrafi. Kalau ada biasa tulisan kaligrafi kan ada tulisan Allah di sampingnya ada Muhammad. Nah, ini nama Nabi Muhammad tidak disebut dengan Khalilullah, berbeda dengan Nabi Ibrahim. Ada tiga alasan menurut Imam Nawawi. Yang pertama, mengapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam digelar dengan istilah Khalilullah? Oleh karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam lebih mendahulukan segala perintah Allah di atas perintah segalanya. Hal ini tentu tercermin di dalam Al-Quran.

8 Zulhijjah. Makanya hari tersebut dinamai dengan istilah hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu hari penantian. Ini Nabi Ibrahim masih bingung, ini perintah dari Allah atau hanya sekedar mimpi dari setan belaka. Ternyata pada tanggal 9 Zulhijjah beliau bermimpi dengan nada yang sama. Dia lihat juga perintah untuk menyembelih anaknya. Barulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam tersadar bahwa ternyata memang saya pernah mengatakan demikian. Lalu dalam sebuah sejarah dijelaskan Nabi Ibrahim kan pernah menyembelih setidaknya kurang lebih 1000 ekor unta. Ketika itu ada masyarakatnya yang bertanya, engkau apa ini tidak takut jatuh miskin terlalu banyak ngoni korban itu? Apa kata Nabi Ibrahim, ini tidak seberapa. Kalaupun Allah meminta saya peana, saya akan sembelih saya peana. Namun ketika itu Nabi Ibrahim belum punya anak, Pak. Ini juga tentu menjadi pelajaran besar bagi orang semua bahwa hati-hati ketika bernazar dan usahakan nazar itu bisa kita laksanakan karena hukumnya adalah wajib. Contoh, jangan bernazar ketika kita mengatakan insyaallah kalau saya terima gaji saya akan puasa 3 bulan berturut-turut. Puasa Ramadan saja setengah mati, apalagi mau puasa 3 bulan. Itu berat, Pak. Usahakanlah bernazar, nazar itu bisa tong lakukan, bisa kita laksanakan. Apalagi biasanya yang banyak bernazar itu ibu-ibu. Bernazarnya itu ya istilahnya orang zaman sekarang mengatakan agak lain. Makanya usahakan jamaah sekalian. Ketika ditagi Nabi Ibrahim, mana kopi perkataan dulu mengatakan bahwa engkau akan sembelih ngoni pe anak. Tapi apa yang kenyataannya jamaah sekalian? Nabi Ibrahim pun sekalipun seorang nabi, tetapi sifat kemanusiaannya masih ada, Pak. Bingung beliau. Tapi ketika itu barulah beliau tersadar bahwa ternyata beliau juga pernah mengatakan hal seperti itu, persis apa yang diperintahkan oleh Allah dalam mimpinya. Dan ini terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah, makanya hari tersebut dinamailah dengan hari Yaumu Arafah atau mengetahui. Nabi Ibrahim sudah tahu dan sudah ingat, wah ternyata saya pernah bilang seperti itu. Pada tanggal 10 Zulhijjah dinamailah dengan istilah Yaumu Naharin, hari eksekusi. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui mimpinya. Tapi apakah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim langsung menyembelih anaknya? Tentu tidak, Pak. Dia panggil anaknya. Ya bunayya, inni arafil manam. Wahai anakku, inni arafil manam. Saya melihat dalam mimpiku. Anni azbahuka. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapatmu? Ini juga ada pelajaran penting bagi orang sebagai kepala keluarga, Pak. Terkadang yang kita mau kepada seorang anak itu sangat bertentangan. Yang anak mau tentu belum beriringan dengan apa yang keinginan orang tua mau. Meskipun demikian, sebagai orang tua yang bijak, maka ajaklah sekali diskusi kita pe anak. Kira-kira ngoni pe mau ini seperti apa? Dan lihat kecenderungan anak tersebut, kira-kira bakatnya apa? Kita memaksakan kita pe anak sebagai ahli kedokteran, tetapi lihat darah saja dia tidak bisa. Jangan paksakan jadi dokter. Mungkin bakatnya bukan di situ, mungkin ada bakat lain yang kita pe anak ini terpendam yang ternyata orang tua pun kadang belum tahu bakat itu. Makanya ajaklah sesekali diskusi kita pe anak. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dia panggil anaknya. Apa jawaban dari Ismail? Ya abati, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan wahai ayahku, kalau memang itu perintah dari Allah, lakukan, jangan pernah ragu. Laksanakan wahai ayahku. Betul-betul anak yang soleh, Pak. Luar biasa pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim kepada keluarganya. Inilah alasan yang pertama mengapa Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, karena mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bayangkan menyembeli anak. Orang sendiri, Pak, menyembeli hewan korban setengah mati cari orang yang mau. Saya tahu karena saya panitia masjid. Bahkan ada masjid, tidak usah saya sebut namanya. Ketika saya cari anggota siapa yang ingin korban, apa alasannya? Mohon maaf Ustaz, orang tidak punya doi.
tidak punya uang, tapi kos-kosan dua, mobil.

hanya dua, tapi tidak mampu menyembeli hewan kurban. Kira-kira dari segi kemampuan tidak masuk akal, Pak. Ini baru menyembeli hewan kurban, padahal hewan kurban itu adalah perintah dari Allah. Ini perintah langsung. Apa firman Allah dalam Al-Quran, ayat yang kita tadi bacakan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang begitu banyak wahai Muhammad, termasuk umatnya. Maka yang diminta oleh Allah apa? Fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Itu bentuk pengorbanan yang tong harus tong lakukan, karena itu adalah perintah dari Allah. Sebenarnya jemaah sekalian, ini bukan persoalan mampu atau tidak, persoalannya mau atau tidak. Ibadah haji dan ibadah kurban, ini dua ibadah yang betul-betul penuh dengan pengorbanan. Harus siap, Pak. Man istata'a ilaihi sabila. Kadang kita tanya, ngoni mau berangkat haji? Mau. Sudah berdaftar? Belum. Bagaimana mau berangkat kalau tidak daftar? Mau berkorban? Mau. Sudah daftar? Belum. Sama saja, Pak. Jadi ini masih ada setahun kemudian. Yang saya lakukan kepada masjid saya adalah sistem tabungan. Mereka cicil, dan tiba pada hari hanya, maka uang yang diminta 2 juta, misalnya 2.700.000, itu enteng, Pak, gampang dikeluarkan. Tapi kalau pada hari hanya baru tong langsung minta, memang berat. Tapi kalau diprogramkan, insya Allah akan ringan. Apa yang tidak mampu kita korbankan kepada Allah? Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Pak. Kemudian yang kedua, kata Imam Nawawi, alasan mengapa Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, karena Nabi Ibrahim alaihi salam tinggi rasa tawakalnya kepada Allah. Tawakal itu kita maknai bukan hanya sekedar berserah diri, tapi harus ada usaha. Inilah yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika disimpan oleh Nabi Ibrahim di padang tandus tidak berpenghuni. Apa yang dilakukan Siti Hajar ketika anaknya menangis? Apakah Siti Hajar mengeluh? Ternyata tidak, Pak. Yang dia lakukan adalah berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Inilah yang jadi rangkaian ibadah haji yang dinamakan sa'i. Dia mencari seteguk air untuk anaknya Ismail. Sebagai ilustrasi bagi torang semua, bukan hanya sekedar lari. Banyak jamaah haji cuma lari begitu saja, tong tara tahu DP makna apa. Padahal itu adalah sebuah titipan dari Nabi Ibrahim, bahwa dalam mengarungi kehidupan dunia ini, jangan bilang saya serahkan semua kepada Allah, tetapi tidak ada usaha yang tong lakukan. Jadi berusaha dulu, baru tong serahkan semua kepada Allah. Setelah kita berusaha, barulah kita bertawakal kepada Allah. Karena jaminannya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Allah akan cukupkan apa yang kita sudah punya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, alasan mengapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam digelar Khalilullah, karena punya rasa sifat sosial yang sangat tinggi. Inilah yang kayaknya belum ada menyamai tingkatan dari Nabi Ibrahim, Pak. Salah satu kebiasaan Nabi Ibrahim, tidak mau makan kalau tidak ada yang temani. Jadi mari tong belajar daripada tiga sifat yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim, bukan hanya pada dirinya, termasuk kepada keluarganya. Jadi setidaknya, kalau orang tidak dapat predikat yang namanya Khalilullah, setidaknya kita bisa belajar dari kehidupan Nabi Ibrahim, bahwa ketika kita mau istilahnya diijabah kita berdoa, maka pertanyaan yang kemudian, semua doa-doa yang tumpanjatkan kepada Allah dengan doa yang terbaik, pertanyaan kemudian, apa pernah kita juga berikan yang terbaik? Jadi kalau mau Allah kabulkan kita berdoa, maka persembahkan juga yang terbaik. Perintah ibadah haji maupun kurban, keduanya adalah cerminan bagi orang semua. Ibadah tersebut penuh dengan pengorbanan, persiapan yang matang. Kalau tidak dipersiapkan, mustahil kita bisa lakukan keduanya, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati ruzikil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu was-sami'ul ghafurur rahim.

أولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

Selamat siang sahabat budaya, dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih menemani ruang beraktivitas Anda, sahabat budaya, dengan ragam pilihan informasi di edisi siang hari ini. Bersama dengan saya Fazlul Rahman, di pukul 13.25 waktu Indonesia Timur, tolong hadirkan ragam pilihan informasi untuk sahabat budaya semua. Jadi jangan dulu ganti frekuensi. Siang hari ini, sahabat budaya, lepas dari pelaksanaan ibadah sholat Jumat, ya, kondisi cuaca yang juga terlihat agak sedikit mendung di beberapa bagian wilayah kota Ternate, sahabat budaya, terus ingatkan sahabat budaya untuk selalu jaga kondisi kesehatan. Jangan lupa untuk menjaga asupan makanan dan selalu jaga kondisi tubuh tetap terhidrasi dengan asupan air putih yang cukup. Menemani ruang dengar sahabat budaya, ada pilihan lagu-lagu lainnya yang akan menemani sahabat budaya, salah satunya berikut ini. Lagu dari Nanaku dengan Solina untuk sahabat budaya.

Kita ikuti informasi harga pangan hasil pantauan di pasar tradisional Kota Ternate.

0: Selamat siang sahabat budaya, turang kembali hadirkan untuk informasi harga pangan untuk wilayah kota Ternate. Informasi harga pangan berikut sahabat budaya turang hadirkan dari komunitas beras sahabat budaya. Di mana? Di laman PPI HPS masih berkisar di harga Rp17.650. Untuk komoditas daging ayam sendiri sahabat budaya masih berkisar di harga Rp45.000 dan komoditas daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam masih berkisar di harga Rp44.100 dan bawang merah di harga Rp66.250. Untuk komoditas bawang putih berkisar di harga Rp55.000 dan cabai merah di harga Rp75.000. Sedangkan untuk komoditas cabai rawit di harga Rp97.500 dan minyak goreng di harga Rp23.000. Terakhir untuk komoditas gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat siang sahabat Udaya, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan informasi di Habar Kiaraha. Habar Kiaraha terang wali sahabat Udaya dalam informasi lokal di siang hari ini, di mana Lepas Sanana perkuat pembinaan warga binaan lewat program pertanian produktif. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2B Sanana terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui pengelolaan lahan pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin tersebut menjadi bagian dan juga upaya meningkatkan produktivitas lahan sekaligus membekali warga binaan dengan keterampilan di bidang pertanian. Warga binaan bersama dengan petugas lapas melakukan berbagai kegiatan perawatan tanaman di area pertanian yang dikelola di lingkungan lapas. Kegiatan tersebut meliputi penyiraman tanaman, penyemprotan pestisida hingga pembersihan rumput dan gulma yang berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman. Di mana sawah perawatan tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan agar kondisi tanaman dapat tumbuh optimal dan terhindar dari serangan hama maupun penyakit. Sahabat, ya, di mana kita beralih dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana Menteri Ekonomi Kreatif kenalkan aplikasi keamanan digital buatan anak bangsa. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menghadiri peluncuran Wolfsight Kamis 4 Juni 2026, di mana ini merupakan platform aplikasi inovasi cyber security berbasis AI karya anak bangsa. Kehadiran aplikasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global. Ia menekankan agar keamanan cyber menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa visi transformasi digital Indonesia yang inklusif, di mana Presiden menyampaikan setiap orang Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Menteri Ekraf menekankan akan pentingnya tiga persyaratan utama, yakni pengembangan super platform yang andal dan aman, serta percepatan transformasi digital di seluruh lapisan ekosistem. Sahabat Udaya, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiaraha. Nantikan ragam informasi pada Habar Kiaraha di edisi selanjutnya.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Generasi sehat yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2024.

Sabudi dimanapun Anda berada, ya kami kembali mengudara menemani ruang dengar Anda setelah beberapa menit ya Sabudi ya, kurang lebih sekitar 30 menit tadi ya sempat kami lakukan maintenance di ruang studio Pro4. Sekarang kita sudah kembali mengudara lagi menemani ruang dengar sahabat budaya. Sembari menanti sahabat budaya program kita di Suara Budaya Nusantara di pukul 15 nanti, ada pilihan lagu-lagu dulu ya akan torang sajikan untuk sahabat budaya di siang hari ini. Jadi untuk sahabat budaya jangan dulu ganti frekuensi. Tetap dengar torang di Pro4 RRI Ternate, Suara Budaya Kira.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah, pertandingan belum selesai nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kiaraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Berita jam 13.
2: Abang Pas Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggelar bimbingan teknis industri pariwisata guna mendorong para pelaku usaha sektor hiburan dan rekreasi membangun ekosistem usaha yang legal, berkelanjutan, dan inklusif. Kegiatan yang mengusung tema sinergi pelaku usaha pariwisata Jakarta Barat dalam membangun ekosistem yang legal, berkelanjutan, inklusif menuju 5 abad kota Jakarta ini diikuti oleh sebanyak 150 pelaku usaha dari berbagai wilayah di Jakarta Barat pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Kota Administrasi Jakarta Barat, Shirley Yulianti, mengatakan Bimtek ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata belanja selaras dengan kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pameran seni rupa Panoramika menjadi bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Uruguay serta memperkuat hubungan kedua negara melalui jalur kebudayaan. Ia berharap kerjasama kebudayaan antara Indonesia dan Uruguay terus berkembang, tidak hanya melalui pameran karya seniman Uruguay di Indonesia, tapi juga dengan menghadirkan karya seniman Indonesia di negara Amerika Selatan tersebut. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRI Net. Karena ini juga masih awal bulan ya. Dan tentunya masih semangat ya, karena di bulan ini banyak banget ya event-event di sekitaran kita, apalagi yang terbesar di dunia ya, World Cup 2026. Iya, masih pada nungguin nih ya. Tapi kita nggak ngomongin World Cup di hari ini Abang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Kita ngomongin soal budaya ya, dan kita bakal ngomongin budaya dengan teman-teman kita di Pro4 Mataram. Siang hari ini sudah ada Kak Dika Suara di Pro4 Mataram. Assalamualaikum, selamat siang. Wah, ini kayaknya beda, belum nyambung ya di sono ya. Di Pro4 Mataram nanti kita coba sambungin lagi ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4. Nanti kita balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, masih barengan Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perompat Network. Ya, gimana kabar, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perompat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perompat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas.
1: Iya, Bang Jo atau
2: Bang Aditya nih?
1: Bebas. Oh, bebas.
2: Kayaknya lebih asik nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya, gitu. Boleh ya. Siap. Bang Dika, hari ini kita bakal bahas sama apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada.
1: Sudah hadir ya?
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Ya, selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam budaya.
2: Assalamualaikum. Jawabnya gimana?
3: Oh gini ya?
2: Harus gini nih Mas Jo.
1: Harus gimana?
2: Nih.
1: Oh gitu. Nah kan gini, kita ceritanya pura-pura nggak ngeliat, kita ngeliat ke kamera depan gitu kan, kita kita lagi RRI net soalnya.
2: Oh dia, gitu ya.
1: Kemudian harusnya gambarnya sebelah kiri nih, sebelah kiri kita gitu, harus gini ya.
2: Iya. Ini bisa lihat langsung. Kemudian ada Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah kalau Mbak Intan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Ya, NTB Kebudayaan 2026.
1: Selamat siang, siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
2: Betul, Bang Jo,
1: Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya, tujuannya RRI punya Perompat kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
2: Benar.
1: Budaya Jakarta ada Perompat Jakarta, budaya di sono ada Perompat Mataram, dan di kota-kota besar ada.
2: Nah, ini dia makanya untuk membahas itu kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, kita berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit.
1: Boleh,
2: nih,
1: siap, silakan.
2: Situasinya nih.
1: Nanti di menit
2: kalau berbicara budaya nih.
1: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
3: Ya, terima kasih Bang Dika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu dinas kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah dinas kebudayaan berhasil pecah telur kan.
1: Oh, gitu.
3: Karena dia berdiri sendiri.
1: Oh, ya. Okay.
3: Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsennya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya dinas kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu satu bulan saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan ini dari anak-anak, ya, remaja, pemuda, sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang.
2: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia NTB ya, kebudayaan.
4: Baik, untuk perjalanannya itu dimulai dari advokasi yang saya bawa saat mengikuti pemilihan yaitu knowledge and passion must be together, yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia. Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita. Di tengah arus globalisasi yang begitu cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
2: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah?
4: Masih sekolah, duduk di bangku kelas 2 SMA.
2: Oh, kelas 2.
4: Satu gerung.
2: Oh gitu. Ini jadi putri budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
4: Seleksinya kemarin bulan Maret.
2: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
4: Januari.
2: Oh, prosesnya. Gitu. Dari Januari. Iya, iya, iya, iya, iya, ya. Seru.
4: Seru.
2: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan?
4: Yang paling berkesan?
2: Aktivitas atau permainan atau salah satunya lah.
4: Semuanya kayaknya berkesan.
2: Wah, keren. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Pas lah ini jadi putri budaya NTB. Pak Kadis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi, dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga kadang ya, tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu, bagaimana nih kedepannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
3: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama kaum sekarang ini, kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ke depannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini
2: ya, ya,
3: lini kehidupan kita. Kalau bicara
2: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
3: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya,
2: menjadi budaya
3: ya, ya. Akan menjadi budaya bagi kita karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan ansi, insya Allah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya gendang beli ya.
2: Betul.
3: Itu anak-anak mudanya itu
2: antusias
3: sekali ya. Kan luar biasa menurut saya.
2: Betul.
3: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca yang di NTB ini, Sumbawa sana kan.
2: Betul.
3: Ya, itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai. Nilainya.
2: Oh, itu yang ini yang agak serius nih.
3: Iya, serius. Ya, nilainya itu
2: agak besar nih ya, tantangannya gitu ya.
3: Iya, misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahirawi Pahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, seperti patut pacu-pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
2: Apa
3: ya,
2: itu ya?
3: Ya, makna itu yang kita terus akan kita gali ya di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
2: Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Benar kata Pak Kadis tadi, saya aja kalau dengerin suara gendang belik, wah nyari sapu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah gak ngiring pengantin?
4: Pernah.
2: Nah sekarang ini benar nih kata Pak Kadis, memang orang kalau anak untuk
4: muda,
2: event ya.
4: Generasi muda lebih suka betul. Yang kayak interaktif
2: gitu. Iya. Nah kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih?
4: 10 tahun ke depan.
2: Ya, nggak mesti 10 tahun, 2-3 tahun ke depan nih, dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya nih. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan, nggak sekedar apa euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
4: program berarti.
2: Iya, iya, iya.
4: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Hmm. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
2: Iya, iya, benar.
4: Jadi kalau menurut Intan itu dari hal-hal kecil dan hal-hal yang sederhana, dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari.
2: Oh iya, iya, benar.
4: Kan? Terus juga kita bisa sambil konten, sambil video, tentunya karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial.
2: Yeah,
4: jadi panggung besar buat generasi muda media sosial.
2: Benar. Nah kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Nah kalau saya kan pernah tugas di Bima.
3: Ya,
2: kalau di Bima itu ada rimpu.
3: Rimpu.
2: Ah, itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh Pak Kadis. Nah bagaimana nih?
3: Itu keren lah ya, di situ yang punya rimpu itu ada 3 kabupaten kan. Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima, sama Dompu.
2: Oh.
3: Nah, kemarin kan baru festival rimpu itu. Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya, yang memuliakan perempuan kan.
2: Benar.
3: Kemudian juga tidak sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Nah, dengan kain tenun rimpu itu aja ya, itu luar biasa itu ya. Luar biasa kreativitas yang dapat kita jual untuk ekonomi masyarakat ya. Rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai, artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang Muslim kan. Muslim ya dari sejak dulu ya. Kemudian
2: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana
3: ya, tiap punya dia punya strata sendiri membangke, misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar, apakah dia itu gadis atau sudah menikah, itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Kalau kita
2: pintar nilai-nilai yang kita maksud.
3: Ya gitu.
2: Bukan sekedar ininya aja ya, cara yang, pakainya aja ya.
3: Oh iya, dari cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai. Nah itu yang paling penting, pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu. Dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai, ya nilai-nilai, dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Oh gitu ya. Tan, kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa nih?
4: Permainan lokal.
2: Kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua. Ya beberapa itu yang saya saksikan loh ya. Nah kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya. Artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh.
4: Dapat.
2: Masih ada sampai sekarang?
4: Kalau sekarang kayaknya udah enggak deh, Kak.
2: Waduh.
4: Karena, lebih ke
2: media ya media. Akhirnya. Iya. Ada enggak rencana-rencana ke depan nih? Pengen ngajakin teman-teman, yuk kita main lagi nih. Kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu. Pernah enggak?
4: Pengen kepikiran kayak buat ngajak itu. Tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
2: Betul.
4: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima.
2: Biar menarik gitu ya.
4: Iya. Karena sebagian dari generasi muda kadang mikir kalau permainan itu permainan zaman dulu.
2: Kuno kan? Gitu ya.
4: Kuno,
2: ya baru kata-kata itu lagi.
4: Ya padahal kita bisa melestarikan, mungkin memodifikasi, kan, dan belajar dari yang dulu-dulu.
2: Iya. Saya dulu ke Jerban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan di Dinas Kebudayaan kita nih.
3: Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan. 12 objek pemajuan kebudayaan, antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, atau keterampilan tradisional, ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah yang dua terakhir ini, misalnya cagar budaya dan indikasi geografis, itu adalah yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat, Nah, logat orang Bima sama logat orang Sasak kan beda kan?
2: Beda, Sumbawa juga.
3: Sumbawa beda. Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan. Karena itu adalah
2: apa identitas kita.
3: Iya, indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke
2: PR-nya
3: digitalisasi ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerjasama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya. Kominfotik ya, Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu. 12 OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya, dan tentu dengan apa namanya kemampuan anak-anak muda ini, saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Dan
2: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa sih?
3: Iya, kita sedang membuat webnya.
2: Oh, websitenya.
3: Dan kita padukan karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan. Artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah ada database-nya sebelumnya. Kita kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu. Karena data-data kemarin itu banyak tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik. Maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi, tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
2: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat.
3: Iya.
2: Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wah, Dumbo aja nih.
3: Lembo ade
2: gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang nih kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makanan-makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korean food, Western food. Intan masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih?
4: Kalau untuk makan-makan itu masih
2: sih. Oh, masih. Iya, iya, iya.
4: Kita lagi bekele nih.
2: Bekele. Itu. Oh, ada masih.
4: Masih
2: bekele tuh. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya, iya, iya. Berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas bekele di Intan asli mana tadi? Gerung.
4: Gerung.
2: Oh, gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
4: Pelecing, pecel, urap, ares. Iya, iya.
2: Oh, gitu. Enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya.
4: Sesekali waktu.
2: Iya. Ada telepon ya, kita terima dulu. Sebelum nanti kita ke Mas Jo. Halo. Nah, sih. Terputus ya. Oh gitu, nah ini dia nih, ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini, kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
4: Iya bener, masih kan sampai sekarang.
2: Masih, gitu, terima telepon dulu ya. Oke. Halo, terputus lagi. biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat gak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
4: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
2: Oh, di sawah?
4: Iya.
2: Oh, pilih gitu. Iya, iya, benar. Iya. Bentar dulu ya. Iya, masih ini ya. Maintenance. Oh, jadi aktivitas bekele, kalau bahasa Indonesia itu makan bareng,
4: makan
2: ya
4: bareng. Hmm.
2: Makan bareng ya, versi sasak ya.
4: Sasaknya.
2: Jadi mereka ngumpulin
4: bahan-bahan
2: ya,
4: bawa
2: ya.
4: Kangkung, ada yang bawa toge, ada yang bawa beras,
2: bahkan bawa panci kan.
4: Bawa panci dong, buat masak.
2: Iya, ya, sekaligus ngajarin gimana caranya masak-masak ya di usia. Ini kita ke YouTube dulu ya. Ini dari Oming Chan nih, Pak. Apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Adis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih, Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
3: Ya.
2: Di Dinas Kebudayaan. Apa nih yang sudah kedetek nih, tantangan-tantangan yang dirasa?
3: Ya, utamanya sih anak-anak mudanya kan tadi pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya. Walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah, salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri, lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya, karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
2: Wah ya. Keren nih.
3: Ya. Oh, ya, ya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan taman budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah, dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah, tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi, atau ada kesulitan-kesulitan ya. Tapi ketika sekarang ini ya, di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya, anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka, dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaan ya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembige itu, ada penampilan sandra tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
2: Yang datang, kan? Artinya suguhan-suguhan budaya juga, bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya.
3: Ya. Nah, sebagai contoh yang tanggal 26-27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi, dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka bergilir gitu.
2: Ya. Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka ini ada sebenarnya juga di sini.
3: Iya, Nusa Tenggara Barat lebih komplit.
2: Lebih komplit ya.
3: Komplit. Kita punya Taman Budaya ya, dan itu kita sedang revitalisasi ya. Kita sedang tata lagi supaya lebih bagus lagi. Lalu kita punya museum juga. Nah, kita museum. Kedepannya kita akan punya beberapa museum ya, untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
2: lebih dekat lagi dengan ini ya.
3: Iya, lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Siap. Dan kita punya tema-tema nanti budaya kebudayaan.
2: Iya. Saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri di situ banyak yang bertanya nih. Ada siapa lagi nih? Ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
4: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang, dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini kesempatan bertemu akhirnya langsung gitu sama
2: betul.
4: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
2: Iya, secara edukasi bisa kan banyak relasi.
4: Iya benar.
2: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya. Nah, kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo ini udah 35 menit.
1: Iya, siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ihwan, ada Kak Intan juga. Iya, nanti kita akan kembali lagi ya Bang Pop pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini. Untuk line interaktifnya itu kayaknya udah gak sabar ya buat telepon ya, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya, kita di siaran kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro4 Mataram dan masih ada Bang Dika di di Pro4 Mataram. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan Kaintan ya, ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang diundang masuk di Pro4 Mataram terkait tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum. Salam budaya Nusantara.
3: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih.
4: Salam budaya. Dengan lagu-lagunya Sasambo Bajah, luar biasa.
3: Dengan siapa dulu nih, Bu?
4: Dengan Cigu nih ya, Bang Dika, suara ganteng.
3: Siapa?
4: Cigu.
3: Oh, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Di situ loh, kan nonton. Selamat pagi, Cigu.
3: Oh, selamat pagi, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Iya, selamat siang ya sekarang. Ah, Bang
3: Dajah. Cigu dari mana, Cigu?
2: Cigu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cigu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
3: Iya. Iya, iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
4: Memang kalau kita ke Mataram apalagi kalau Labuan Bajonya, wah luar biasa.
3: Iya, iya, langsung pertanyaannya dulu.
2: Iya, pertanyaannya boleh, Cigu.
4: Bapak Muhammad Ihwan yang ganteng.
3: Iya, siap. Dari
4: Jakarta ya. Selamat dilantik ya Bapak ya.
3: Iya.
4: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita cantik?
3: Mbak Intan.
4: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang gak cukup ya.
3: Iya, betul. Langsung.
4: Sasak Sambo. Dan kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB.
3: Iya, pertanyaannya Bu.
4: Pertanyaannya Bapak Kades. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya Pak ya? Satu, nomor duanya, pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
2: Banyak ya Cegu ya. Terima kasih Cegu.
4: Ya, Bang Dika, Bang Jo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana nih Bang Jo, kita
2: Oke, jawab dulu aja itu. Ya, soalnya banyak ini.
3: Oh, gitu. Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya, kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
5: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan platformnya sendiri. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik, antara lain di museum, kemudian juga ada di Taman budaya untuk mengekspresikan. Tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu, selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya, ketika bicara tentang anak muda ya, yang bicara kebudayaan ya, anak muda, remaja, anak muda maupun yang tua. Selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu ya. ya tidak hanya ketemu di kafe ya, di beberapa kafe ini kita datangin, ya kemudian juga di tempat mereka
3: nongkrong
5: di tongkrongan mereka,
3: tongkrongan ya.
5: Ya jadi saya memahami walaupun mungkin saya sudah separuh nafas kan,
3: ya ya berjamur nih tempat nongkrong ya,
5: kan kemudian
3: nih,
5: bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan ya, yaitu NTB Satu Data Budaya ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun ya, kita bawa ke platform digital ya, platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi terutama bicara nilai.
3: Berarti kunjungan tuh ke tempat-tempat?
5: Ya sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya, kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta duta desa
3: ya,
5: duta budaya desa ya, satu desa satu duta desa satu duta budaya, artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing. Jadi tidak hanya supaya
3: berarti ada pintu-pintu ini ya, penyerapan info data dari
5: ya, dari mereka,
3: itu tugasnya duta ini
5: ya, tugas duta mereka melakukan kegiatan
3: inventaris gitu ya,
5: inventaris melakukan

0: silakan Bang Ica.
1: Ya. Ya, jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa saat ini gitu ya. Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
2: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada yang inovatif, yang kayak ada pameran
1: gitu.
2: Terus juga mungkin pawai hari memperingati hari gitu, pakai budaya kayak gitu.
1: Pengennya ada ruang-ruang show gitu ya.
2: Yang ada ruangannya gitu. Jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Ini kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Kerajinan yang sudah kita buat itu
1: ramai orang datang nanti kan.
2: Iya. Jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
1: Keren, sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya. Entah dengan kerajinannya, tentang busana gitu-gitu ya. Keren nih. Pak Kadis nih, kita lanjut lagi ya. Saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih, budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini nih?
3: Ya, yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol ya. Misalnya ada tarian gitu ya. Ada pakaian, bangunan adat ya. Kemudian sistem nilai ya. Nah, itu yang paling penting, karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya. Yang perlu, misalnya di Sasa ini ada saling jot atau saling memberi.
1: Ya kan? Oh iya, ya benar.
3: Gotong royong lah ya. Gotong royong. Kemudian di Samawatu kerik selamat ya. Atau Basiru gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu Majalah Bodahu, Ngahidawi Pahu, itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian kayak Rimpu mereka udah paham kan. Pakaian
1: Sasa mereka juga paham. Eventnya tuh.
3: Sasa juga paham mereka kan pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan. Tahu pakaiannya
2: tapi enggak tahu nilainya.
3: Setuju ya deh ya.
2: Setuju.
1: Sejarahnya juga enggak tahu nanti.
3: Iya, sejarahnya enggak tahu.
2: Kadang asal pakai aja kan.
1: Akhirnya mohon maaf Pak Kadis ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya saya lah kok dipakai di sini, ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
2: yang
1: kan.
2: Penting make.
1: Oh iya itu benar. Ada Apin Cipmung nih, gimana tanggapannya nih Pak Hiwan dan Kak Intan tentang apa? Oh iya, siapa mutanya? Oh iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa izin mutanya nih? Banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah, gimana tuh tanggapannya?
3: Iya.
1: Pak Kadis nih.
3: Atau anak muda dulu. Malu gak kalau pakai?
1: Kalau Intan sendiri gimana sih situasinya saat
2: ini? Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong. Karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan enggak perlu dengerin orang yang bilang alay. Karena itu adalah identitas kita sendiri.
1: Benar. Padahal sekarang sedang ngetren loh.
2: Iya.
1: Iya. Sebaliknya nih Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Di mana ada apa? Kegiatan budaya,
0: Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan di Jakarta, kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada. Dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Gen Zenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu. Tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga, biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi udah ada ininya ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya

0: Ya, siap. Bang Niven ini di Jakarta sudah ada telepon, kita angkat ya.
1: Silakan.
0: Oke. Halo Prampa, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, halo Prampa, assalamualaikum.
2: Dari Padang di Palembang.
0: Dari Padang di Palembang, boleh silakan. Yowalah, Padang cuma absen aja Padang ya. Siap, Padang, Padang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh Bang Dika kayaknya.
1: Kita ke komentar YouTube nih yang
0: boleh silakan.
1: Ya, ada Anastasia nih mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik sebenarnya tadi ya gratis di NTB? Oh ya gratis ya. Kita anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman. Ya, telepon dulu lah ya.
0: Kasih. Boleh sekali nanti di rapel ya.
1: Rapel lah. Halo, terputus okay. Juga nih. Ada apa
0: coba,
1: nih dengan?
0: Coba kita sambung yang di Jakarta ya, Bang Dika ya.
1: Silahkan.
0: Halo Prampa, assalamualaikum.
3: Halo Prampa, assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa ini Pak?
3: Suara Budaya Jakarta.
0: Iya, dengan siapa ini Pak?
3: Bang Jojo dengan Pak Jamsar.
0: Oh Pak Jamsar, iya dari boleh Res. Pak Jamsar boleh di
3: Jakarta,
0: iya Pak Jamsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
3: Dengan abang siapa tadi?
0: Bang Dika dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan
3: Pak
0: NTB. Pak ada juga dengan Kak Intan, Dika. Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
3: Iya, di Mataram ya.
0: Iya betul.
3: NTB,
0: betul.
3: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayam bertanya nih. Sebetulnya Bang di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua Bang. Tempat
0: betul.
3: Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling semua apa NTB ya. Nusa Tenggara Barat itu indah semua Bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya Bang.
0: Iya.
3: Iya. Itu indah semua Bang. Itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi Bang ya. Di Batu Layar itu kan. Itu indah-indah semua Bang. Yang saya tahu. Terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya. Katanya kan nyebrangnya di situ itu ada labuan, itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh Bang? Saya mau tanya tuh.
1: Pohon purba itu kayaknya.
3: Itu pantainya indah sekali itu. Pohon kayu besar Bang itu.
0: Iya, siap.
3: Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu Bang, masih ada itu Bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
0: Ya, siap kalau gitu Pak Jamsar.
3: Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan Bang.
0: Widih mantap siap.
3: Jadi sering sana juga gitu loh.
0: Siap Pak Jamsar. Terima kasih Pak Jamsar.
3: Ya terima kasih Bang Jojo dan Abang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu Bang. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan ini karena waktu juga sudah mepet ya, boleh dipersingkat jawabannya.
1: Ya, itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi.
4: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata, itu wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya. Kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya. Di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya. Ada mungkin banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda, bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
1: Siap, terima kasih tuh Diani jawabannya.
4: Satu boleh nggak?
1: Apa tuh?
4: Permainan.
1: Boleh, masih ada waktu, tinggal beberapa menit lagi.
0: Tinggal satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
4: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga, dan ada perkumpulannya aktif sekali.
1: Siap. Nanti kedepannya kita, kalau bisa kita undang nanti nih, Kajuk sini.
0: Oke, siap. Kalau gitu mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh, silakan.
1: Kak Intan dulu, silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan nih? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
5: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu enggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri tuh pengen ngelihat banyak, lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya. Gitu, enggak dengerin kata orang yang bilang alay gitu, yang macam-macam gitu,
1: kuno dan kuno, jadul gitu.
5: Siap.
1: Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
4: Bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya, masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
1: Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Perempat di seluruh penjuru Nusantara.
0: Terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia, ya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Terus kembali hadirkan sahabat budaya untuk informasi di Habar Kiraha. Habar Kiraha sahabat budaya terang awali dari laman informasi lokal, di mana BKKBN Maluku Utara targetkan 5.495 akseptor pada pelayanan KB serentak Harganas 2026. Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga atau BKKBN Provinsi Maluku Utara mulai mempersiapkan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana atau KB serentak dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesehatan reproduksi. Persiapan kegiatan ini ditandai dengan rapat koordinasi yang digelar secara daring pada Kamis 4 Juni 2026, dipimpin oleh PLT Kepala Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Maluku Utara Ansar Jainahu. Dalam arahannya, Ansar menegaskan bahwa Hari Keluarga Nasional merupakan momentum strategis untuk mengingatkan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi pembangun bangsa. Beralih sahabat budaya dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana Menteri Ekraf hadiri Art Moments Jakarta 2026, tekankan peran seni rupa bagi Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menegaskan bahwa seni rupa memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Art Moments Jakarta 2026 di Jakarta Kamis 4 Juni 2026. Menurutnya, seni rupa juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif yang penting di Indonesia. Seni, tambahnya, menjadi medium penting untuk membangun koneksi, memperkaya perspektif, dan memperkuat identitas budaya. Acara pembukaan tersebut juga turut dihadiri oleh Wamen Ekraf Irene Umar. Kehadirannya sendiri dinilai menjadi bentuk dukungan penuh para jajaran pimpinan kementerian terhadap industri seni rupa di tanah air. Sahabat budaya, informasi dari Lama Nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 16:15 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadir dalam program Torang Badangdut. Torang Badangdut kembali hadir sahabat budaya menemani ruang dengar kuning semua yang ada berdengar Torang di edisi pada sore hari ini. Yang ingin bergabung Torang ajak ya sahabat budaya langsung bergabung di layan telepon Torang pada sore hari ini. Baik, Torang terima dulu bagi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa di layan telepon 0921-3126-518 atau juga di layan telepon 0821-9526-6695. Baik, kita terima dulu penelpon yang pertama yang sudah bergabung di sore hari ini. Torang Badangdut dengan siapa di mana?
1: Bali Langsung.
0: Halo, dengan siapa di mana? Baik, terputus ya sahabat budaya. Untuk yang mau bergabung, ayo silakan mau bergabung di WhatsApp. Kalau untuk WhatsApp sahabat budaya, untuk sementara ini kami terima chat dulu ya, karena memang kondisi kendala teknis yang sedari tadi menjadi problem ya, membuat kita sedikit terhambat untuk bisa mengudara menemani ruang dengar sahabat budaya. Tapi ya, tentu yang lewat WhatsApp bisa langsung di chat aja di nomor kita di 0853-9853-33951. Baik, kita terima dulu penelpon yang bergabung di sore hari ini. Torang Badangdut dengan siapa di mana?
2: Halo Dangdut Torang punya.
0: Iya.
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Baik Kak Sari, mau request lagu apa nih Kak Sari sore hari ini?
2: Oh, request lagu Cintaku Abang Seorang.
0: Cintaku Abang Seorang, baik.
2: Iya, dari Yuyun Karet.
0: Baik, baik, baik. Silakan salam-salamnya Kakak.
2: Salamnya buat Mas Galuh, buatnya Bang Andi, buat Bunda Farida juga, buat Mbak Dika, buat Bang Andi di Batam, Bang Andi siapa tuh, buat semuanya. Jadi, buat Bang Din juga ketinggalan. Buat Adik Fajar, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Kak Sari di Banjarmasin sudah bergabung sore hari ini. Baik sahabat sudah ingin bergabung juga, masih boleh ya, ingin bergabung bisa bergabung di layan telepon Torang ya di 0921-3126-518 atau juga menghubungi di layan telepon 0821-9526-6695 sahabat budaya. Terus juga masih menanti yang mau bergabung lewat WhatsApp, boleh ya sahabat budaya. Yang penting kalau lewat WhatsApp harus lewat chat, tidak bisa lewat telepon karena teleponnya masih tidak kedengaran suaranya. Baik, sahabat budaya sembari menanti kita putar dulu lagu yang sudah di request oleh Kak Sari di Banjarmasin. Ada Cintaku Abang Seorang, Yeyeng Karet.

0: subuh juga Hijriah ada siapa? Sukriya juga di Jakarta, Andi Bangka juga, Purnama Sari juga. Semua sudah kata salam dari pemuda. Iya, harapan sukses. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Dan sahabat dunia masih menemani ruang dengar Anda, masih dalam program Perang Badandut ya. Terima dulu penelpon selanjutnya di sore hari ini. Selamat sore Perang Badandut, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo. Selamat sore, Perang Badandut, dengan siapa di mana? Halo, oke baik, kalian terputus, sahabat durian ingin bergabung boleh ya. Yang tadi sempat ada kendala teknis ya, jaringan atau mungkin koneksinya terputus, bisa bergabung kembali sahabat durian ya di sore hari ini. Baik, kita terima kembali sahabat durian ingin bergabung, kita terima kembali teleponnya. Selamat sore Tromba Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum Tromba Dangdut, badan serempunya.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana nih? Suaranya kok tiba-tiba agak-agak asing nih, siapa nih?
1: Apa kabar Bung Fajar ya?
0: Oh, Abang Atus, astaga.
1: Abang Atus, masa sih lupa Abang Atus.
0: Abang Atus, Abang Atus pe suara di awal tadi kayak beda begitu.
1: Tadi Abang Atus deh suara, cuma pas Pak Kades ada masuk, jadi langsung Abang Atus dulu.
0: Pantasan suaranya, suara berubah-berubah.
1: Kompetisi Indonesia datang berlebat telepon tadi, masuk. Pak Kades tiba, jadi langsung kita udah. Apa kabar Bung Fajar?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar balik Abang Atus, bagaimana kabarnya di sana?
1: Sehat nih, cuaca juga bagus-bagus.
0: Iya, di Ternate mendung-mendung sadiki Abang Atus.
1: Oh, menu-menu manja lah.
0: Iya, betul.
1: Kalau begini dia bilang cuacanya cantik-cantik seperti sinyet-sinyet.
0: Baik Abang Atus, sore hari ini Abang Atus merikas lagu apa nih Abang Atus?
1: Bung Fajar ada lagu Mobil dan Bensin.
0: Mobil dan Bensin. Ada.
1: Yang tadi sudah lewat berapa orang sih yang tadi sebelum Abang Atus?
0: Tadi yang lewat baru Kakak Sari dari Banjarmasin Abang Atus.
1: Oh, Kakak Sari?
0: Iya.
1: Salam-salam dulu Bung Fajar.
0: Silakan.
1: Salam buat Bung Fajar.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat bertugas, harapan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur selalu, rezekinya selalu melimpah. Amin.
0: Amin.
1: Buat Sari Wanita tadi yang lewat.
0: Iya, Kakak Sari.
1: Ya berarti bisa jadi cari madu, sedang cari racung tuh. Oke, salam buat Kakak Sari dari apa nih, dari Kalimantan. Terus salam buat kepinakan tuh juga di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Sukamara. Nah, itu ada kepinakan juga yang tugas di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Sukamara. Itu di apa, Sabandar. Nah, Sabandar di sana baru tidak belum lama dari Kaimana ke sana buat Sesli, selamat bertugas, harapan sehat selalu. Terus sama rekan-rekannya yang selalu berdinas di KPLP Sukamara, tapi orang yang tidak pernah marah-marah, kabupaten bernama Sukamara, tapi orang tidak pernah marah-marah. Terus buat sensei yang ada di Maluku Utara, terutama di Kota Ternate, yaitu ada Mama Indah yang lagi mungkin nanti sore karena bikin kui. Kalau goreng pisang kau bawa ke studio dulu. Kalau goreng pisang lebih jamakan sendiri. Terus buat sampai ketua RT di Mangga Dua, ketua RT yang memang gaul betul dan gantengnya ini Pak Yasin. Mau kok jaga-jaga tuh Pak Yasin tuh, jaga foya-foya lagi tuh. Terus buat orang di Cidore ada Pak Bundin, ada sampai kue AI juga, ada Bung Leo di Hiri, ada Pak Buce, terus ada Ipin juga, ada di Bacan, ada Andi di Bacan, ada Andi di Batam, ada Doran di Sulawesi, ada di Manado, Sulawesi Utara, Ibu El, Manasika, di Kota Ambon, Pak Junaidi, di Sulawesi Selatan dan Barat, dan ada Purnama Sari dengan Ica, kan? Di Ambon juga ada Ayu. Terus lagu ini lagi siapa lagi, Dika di Taliabu. Lagu ini spesial buat rekan abang aku, saya itu Bung Ani saja. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Atus sudah bergabung di sore hari ini. Tentunya sahabat budaya yang ingin bergabung ya, masih ada kesempatan untuk Anda yang hendak untuk bergabung sore hari ini, mumpung sebelum pukul 16:50 waktu Indonesia Timur. Putar dulu lagu yang sudah di request. Oke, baik, ada penelpon. Kita terima dulu sebelum kita putar lagu-lagunya. Baik, selamat sore Torama Dangdut. Dengan siapa di mana?
2: Bung Fajar.
0: Baik, dengan Kodin.
2: Benar sekali Bung
0: Fajar. Betul, dengan Bung Din di tidur.
2: Tidak apa korelasinya
0: saya. Betul. Tadi yang penting suara jangan berubah. Tadi Abang Atus suara berubah, orang juga bingung siapa tadi yang telepon tuh. Tapi ini Om Din, Bung Din, suara terdengar sangat jelas sore hari ini.
2: Gimana?
0: Suaranya Bung Din terdengar jelas di sore hari ini. Jadi Tora langsung kenal suara.
2: Iya, Kak.
0: Iya, Bung Din, bagaimana kabarnya di Tidore sana, kondisi cuaca?
2: Sehat-sehat selalu, tapi kalau firasat saya kayaknya mendung.
0: Oke. Berarti sama dengan Ternate juga.
2: Sebenarnya firasat saya saja, tapi tidak melihat.
0: Iya, baik, Bung Din. Sore hari ini, Bung Din, dengan kondisi cuacanya yang mungkin mendung-mendung di luar sana ini, mau request lagu apa nih, Bung Din?
2: Belum bersahabat.
0: Halo.
2: Terus siapa sudah lewat tadi, Bung Fajar?
0: Tadi baru ada Abang Atus, ada Kak Sari di Banjarmasin yang bergabung.
2: Mbak Sari.
0: Iya, dengan Sari.
2: Dengan Sari kan?
0: Iya.
2: Di Banjarmasin itu.
0: Banjarmasin, betul.
2: Oke. Jadi kan apa tadi?
0: Tadi Abang Atus request mobil dan bensin dari Lala Bunga.
2: Kalau Mbak Sari ini cerita apa?
0: Kalau Mbak Sari tadi dari Yeyen, judulnya tadi tentang lelaki kekasih pilihan, kalau Fajar tidak.
2: Apa?
0: Tentang kekasih, abang kekasihku dari Yeyen.
2: Oh. Salam dulu.
0: Baik.
2: Jangan terlanjur lama nanti arah lagi.
0: Baik, Bung Din mau request lagu juga sekalian?
2: Kalau saya request lagu nanti habis lagu-lagu itu, terus saya punya lagu.
0: Oke, baik.
2: Tapi saya request lagu dari judulnya Seribu Alasan itu, Saskia Gotik.
0: Saskia Gotik, judulnya Seribu?
2: Seribu Alasan.
0: Seribu Alasan, baik. Silakan salam-salamnya, Bung Din.
2: Oke, salam-salam dulu. Kesan pertama buat Bung Fajar dan Peter, dengan selamat dengan umur dan bahasa pengatu sehingga kalau tadi terima salamnya dan juga Purnama Sari, Mbak Sari, Ibu Farida, Mama Indah, Ibu Saja Kamil Berdoska dan buat Pak Yasin Maulka dan buat Bung Fajar bersama istrinya Mafia Tiraten dan juga Abang Otis di Kampung Pisang dan buat siapa lagi ya? Dan buat Andi Batam, Bandar Sarif di Bacan dan buat seluruh keluarga di Pulau Sini semestinya sama dengan umur. Dan lagu ini kalau pengen nanti buat yang lagi seseorang karena mereka banyak alasan. Oke, terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Din sudah bergabung di sore hari ini. Sahabat dia juga terang hadirkan dulu dua lagu yang sudah di request sore hari ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, telah di pukul 15.16 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita harus pamit dari Roning Randa, Sahabat Budaya di Tromedangdut sore hari ini. Jangan khawatir Sahabat Budaya, nantikan program Tromedangdut hadir selalu menemani ruang dengar Sahabat Budaya dari di setiap pukul 16 sampai menjelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Menemani ruang dengar Sahabat Budaya, nantikan ragam lagu-lagu menarik di pukul 17 tentunya di Pro 4 RRI Ternate. Suara Budaya Kirah.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat sore sahabat budaya, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha sore hari ini. Habar Kiraha sahabat budaya terawali dari laman informasi lokal, di mana Bupati Halteng alihkan program WFH menjadi gerakan bersih kota. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengubah pola pelaksanaan kerja setiap Jumat melalui kebijakan baru. Program WFH dan WFO yang sebelumnya diterapkan kini diganti dengan gerakan kebersihan lingkungan secara rutin. Perubahan kebijakan tersebut diumumkan saat apel sore yang dipimpin oleh Asisten 1 Sedda Halmahera Tengah Lasamidi Kurupunda pada hari Kamis 4 Juni 2026 dengan membacakan langsung arahan Bupati di hadapan seluruh aparatur pemerintah daerah yang hadir. Perubahan kebijakan tersebut diumumkan saat apel sore yang dipimpin Asisten 1 Sedda Halmahera Tengah Lasamidi Kurupunda pada Kamis, sahabat Udaya, di mana menurut hasil evaluasi pemerintah daerah, pelaksanaan WFA belum memberikan hasil optimal sebagaimana yang diharapkan sebelumnya. Sebagai anak aparatur masih memandang kebijakan tersebut sebagai kesempatan mengurangi aktivitas kerja pelayanan publik. Karena itu pemerintah memilih untuk mengerahkan energi aparatur pada kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, yaitu survei kebersihan lingkungan yang mana dinilai mampu memperkuat disiplin sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar. Beralih ke informasi nasional, sahabat Ria, BGN siapkan kantin sekolah untuk dukung program MBG. Badan Gizi Nasional siap berbenah dalam melakukan sejumlah perombakan, salah satunya dengan melibatkan kantin sekolah dalam memproduksi MBG. Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang. Ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG melalui penguatan tata kelola dan efisiensi anggaran, adapun penanjaman sasaran penerimaan manfaat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Hal ini disampaikan dalam ujarnya pada keterangan pers yang diterima RRI Jumat 5 Juni 2026. Sebagian besar dari upaya tersebut, sahabat Ria, bagian sendiri melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi refocusing penerima manfaat dan juga moratorium pembangunan dapur baru serta optimalisasi dapur yang telah beroperasi. Sahabat Ria, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di sore hari ini. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

pukul 18 waktu Indonesia Timur, mengakhiri perjumpaan kita di siang hingga sore hari ini. Saya Fazlur Rahman, mewakili kerabat kerja yang bertugas bersama dengan rekan studio, bersama dengan Dini di teknik operator studio kita. Sahabat Budaya, kita pamit undur diri dari ruang Anda. Segenap kru yang bertugas dari lapangan Kayu Merah Ternate, sahabat Budaya di stasiun Kayu Merah Ternate, terucapkan terima kasih untuk sahabat Budaya sudah mengikuti kita sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Di malam hari nanti, ragam informasi pilihan program masih akan terang sajikan untuk sahabat Budaya, tentunya di perempat RRI Ternate. Berikut kami ajak Anda untuk ikuti Warta Berita bersama dengan Pro 1 RRI Ternate.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Prestasi berlanjut, Pemkot Tidore Kepulauan mempertahankan opini WTP dari BPKRI selama 12 tahun berturut-turut. Komisi 3 DPRD Maluku Utara melakukan peninjauan terhadap pembangunan Markas Komando atau Makobrimob Polda Maluku Utara di kawasan Akeh Huda, Kota Ternate. Saudara, ini informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay mabar di 88,5 MHz serta pemancar relay morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Titi, inilah warta berita selengkapnya. Jumat 5 Juni 2020.

0: Berita pertama, saudara, prestasi berlanjut. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pertahankan opini WTP dari BPKRI selama 12 tahun berturut-turut. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-12 kali berturut-turut. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyatakan capaian WTP harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Dari Kabupaten Kota target pencapaian itu kan dari BPKS Tidore dilewati 70% sekalipun diberikan apresiasi oleh BPKRI program bagi saya sebagai Wali Kota ini sebuah tantangan. 75 ini kan berarti belum normal. Jadi target saya ke depan dengan seluruh PD, Sekda, yang berat, keuangan, saya selalu tegaskan harus bangun komunikasi terus agar temuan-temuan yang diangkat dapat diselesaikan.
1: Wali Kota Tidore juga mengapresiasi seluruh jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kota Tidore karena keberhasilan ini tidak lepas dari rasa memiliki dan tanggung jawab yang luar biasa dari para bawahannya dalam menjalankan tugas.
2: Secara pribadi, saya kasih apresiasi kepada seluruh OPD, Sekda, dan seluruh OPD yang punya keseriusan, rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Saya sebagai Wali Kota rasa bangga dengan capaian yang diberikan oleh BPKRI sesuai dengan capaian BPKRI.
1: Muhammad Sinin menambahkan, prediksi WTP yang diraih harus dibarengi dengan kesesuaian administrasi dan pelaksanaan di lapangan. Dengan harapan, kedepannya pencapaian WTP ini benar-benar selaras dengan tata kelola keuangan yang bersih dan sesuai aturan guna mengantisipasi adanya ketidaksesuaian di kemudian hari. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Saudara, Komisi 3 DPRD Maluku Utara melakukan peninjauan terhadap pembangunan Markas Komando atau Makobrimob Polda Maluku Utara di kawasan Akihuda, Kota Ternate. Peninjauan dilakukan guna memastikan proyek yang dibiayai melalui APBD tahun 2026 tersebut berjalan sesuai target dan spesifikasi pekerjaan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Dan dilanjutkan di tahap kedua ini, mudah-mudahan fisik bangunan ini direncanakan oleh pihak rekanan tadi kurang lebih sekitar antara September sampai Oktober.
4: Komisi 3 DPRD Maluku Utara meninjau langsung progres pembangunan Markas Komando Brimob Polda Maluku Utara di kawasan Akihuda, Ternate Utara pada Kamis sore. Peninjauan dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai selaku koordinator komisi yang membidangi infrastruktur tersebut. Didampingi Ketua Komisi 3 Merlisa Marsaoli, Wakil Ketua Mahmud Esa serta seluruh anggota komisi, rombongan menyisir seluruh bagian proyek untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan target yang ditetapkan. Kepada awak media, Iqbal Rurai menjelaskan, bangunan Makobrimob berlantai 2 tersebut saat ini dikerjakan oleh Severa Jawali Timur dengan nilai anggaran sekitar 11,1 miliar rupiah. Proyek ini sebelumnya sempat mengalami kendala dan tidak berlanjut pada tahun anggaran 2025 saat masih ditangani rekanan berbeda. Menurut politisi Partai Golkar itu, berdasarkan penjelasan pihak kontraktor, pekerjaan fisik ditargetkan dapat tuntas pada September hingga Oktober mendatang.
3: Dan dilanjutkan di tahap kedua ini, mudah-mudahan fisik bangunan ini direncanakan oleh pihak rekanan tadi kurang lebih sekitar antara September sampai Oktober. Oktober mudah-mudahan bisa selesai.
4: Selain gedung utama Makobrimob, proyek ini juga meliputi pembangunan satu unit rumah dan penataan pelataran. Apabila ke depan dibutuhkan pengembangan tahap ketiga, pembangunan akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional satuan Brimob. Namun demikian, Iqbal mengaku pemerintah daerah kini dihadapkan pada ketentuan yang membatasi pemberian bantuan kepada instansi vertikal. Meski demikian, menurutnya keberadaan TNI dan Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah, sehingga kebutuhan sarana dan prasarana tetap perlu menjadi perhatian dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Sementara itu, Direktur Severa Jawali Timur Evan Marcel mengatakan, pekerjaan saat ini berjalan sesuai rencana dengan progres mencapai 34,8%. Untuk mengejar target penyelesaian, pihaknya mengerahkan 64 tenaga kerja di lokasi proyek. Evan menjelaskan, saat ini fokus pekerjaan dipusatkan pada pemasangan atap gedung utama, agar pekerjaan bagian dalam bangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
5: Jadi untuk teknis di lapangan, mungkin saat ini kita percepat di gedung utama untuk pemasangan atap, biar pekerjaan yang ada di dalam bisa terus jalan terus.
4: Ia juga memastikan kenaikan harga sejumlah material bangunan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan proyek. Pihak kontraktor menegaskan tidak berencana mengajukan perubahan nilai kontrak dan optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai anggaran yang telah dialokasikan. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Saudara Bunda Literasi Kota Ternate, Marlisa M. Tauhid berharap para pemenang lomba bertutur yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Dispersip Kota Ternate dapat menjadi penggiat literasi sekaligus pecinta sejarah dan budaya daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu berikut ini.
6: Kita tidak mengharapkan bahwa pemenang itu hanya sebatas pada momen lomba, tapi bagaimana mereka ke depan misalnya menjadi penggiat literasi.
7: Para pemenang lomba bertutur diharapkan menjadi penggiat literasi sekaligus pencinta sejarah dan budaya daerah. Hal ini diungkapkan Bunda Literasi Kota Ternate Marlisa M. Tauhid saat membuka secara resmi lomba bertutur yang berlangsung di lantai 1 Dispersip Kota Ternate. Kegiatan yang bertajuk melalui lomba bertutur, kita tumbuhkan minat baca dan kecintaan terhadap budaya lokal, berlangsung sejak 4 hingga 5 Juni 2026 dan diikuti 50 peserta tingkat SD sekota Ternate. Marlisa mengatakan, lomba bertutur merupakan salah satu upaya menumbuhkan minat baca anak, khususnya di tingkat sekolah dasar. Ia berharap para pemenang tidak hanya berhenti pada momentum perlombaan, tetapi mampu menjadi penggiat literasi serta pelestari sejarah dan budaya kota Ternate.
6: Tentunya memberikan apresiasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, di mana kita tahu bahwa lomba bertutur ini merupakan upaya, salah satu cara bagaimana menumbuhkan minat baca pada anak didik, khususnya SD dan Madrasah Ibtidaiyah. Jadi outputnya apa? Kita tidak mengharapkan bahwa pemenang itu hanya sebatas pada momen lomba, tapi bagaimana mereka ke depan misalnya menjadi penggiat literasi, penggiat cerita-cerita sejarah budaya untuk Kota Ternate itu. Jadi ada perhatian Pemda misalnya melibatkan mereka pada kegiatan-kegiatan kebudayaan dan sebagainya.
7: Menurutnya, melalui lomba bertutur ini, minat baca siswa SD dan madrasah dapat semakin meningkat, sekaligus menambah pengetahuan tentang budaya dan sejarah daerah Kota Ternate. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Laut Biru yang membentang di pesisir desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, menyimpan sebuah pesona yang hanya dapat dinikmati pada waktu-waktu tertentu saat air laut surut. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
8: Lautan biru yang membentang di pesisir desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, menyimpan sebuah pesona yang hanya dapat dinikmati pada waktu-waktu tertentu. Saat air laut surut, hamparan pasir putih perlahan muncul ke permukaan, membentuk daratan kecil dan masyarakat setempat dikenal dengan nama Umbu Tina. Keindahan Umbu Tina belakangan ini menjadi perbincangan warga. Lokasinya tidak jauh dari desa Fukweu yang membuat tempat ini mudah dijangkau. Dengan menggunakan lombat perjalanan menuju Umbu hanya memerlukan waktu sekitar 5-10 menit. Pejabat Kepala Desa Fukweu, Jakaria Duwila, menyampaikan fenomena alam tersebut sudah terjadi sejak lama. Namun dikala itu masih banyak rumput laut yang biasanya disebut masyarakat Sula, yakni lamu. Sehingga ketika air surut, pasir putih tidak tampak secara jelas. Namun saat ini lamu sudah hampir punah, sehingga di waktu air surut yang terlihat hanyalah pasir putih. Dia juga menyampaikan fenomena alam itu terjadi secara musiman.
9: Ini sudah dulu sudah. Oh. Itu dong pun tanpa mengairin, tanpa taruh bubu di situ. Cuma di sini kan lamu banyak tuh. Kalau meti siang kering itu di sama saja yang di belakang pulkutnya di kering begitu. Meti timur dan meti barat sih kan ciman di saat meti saja, meti siang. Kalau meti malam kan sengada, meti siang saja.
8: Masyarakat jadikan wilayah itu sebagai tempat mancing dan memasang bubu serta mencari biota laut. Sementara para pengunjung mengatakan, setibanya di sana mereka disuguhkan dengan pemandangan yang memikat. Pasir putih yang bersih terbentang di tengah lautan, seolah membelah biru air laut yang mengelilinginya. Umbu saat ini benar-benar menjelma menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan ketenangan sekaligus keindahan. Banyak pengunjung memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto, menikmati suasana laut, atau sekedar mengabadikan pemandangan yang terlihat begitu eksotis. Sementara pasir putih Umbu memantulkan cahaya yang berpadu dengan warna laut, menciptakan latar yang sempurna bagi pencipta fotografi. Tak heran jika lokasi ini semakin ramai dikunjungi, terutama pada saat cuaca cerah dan air laut sedang surut. Tentu di tengah hamparan laut Sanana Utara, Umbu hadir sebagai permata tersembunyi yang perlahan mulai menarik perhatian masyarakat Kepulauan Sula. Dari Sanana, reporter Karma Sumula melaporkan.
0: Berita terakhir. Saudara Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinan secara resmi melepas 177 anggota kontingen Kota Tidore Kepulauan yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Maluku Utara 5 tahun 2026 di Tobilo, Kabupaten Halmahera Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
10: Saya akan melepaskan adik-adik para ofisial pelatih semua untuk menuju ke Halmahera Utara.
11: Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinan secara resmi melepas 177 anggota kontingen Kota Tidore Kepulauan yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku di Kabupaten Halmahera Utara. Acara pelepasan yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota dihadiri para atlet pelatih ofisial serta jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Tidore Kepulauan. Dalam sambutannya, Muhammad Sinan menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada seluruh atlet dan pelatih, para ofisial yang telah menjalani berbagai persiapan untuk mewakili Kota Tidore Kepulauan pada ajang olahraga terbesar di Maluku Utara tersebut. Menurutnya, keikutsertaan para atlet tidak hanya membawa nama pribadi maupun cabang olahraga masing-masing, tetapi juga mengemban amanah dan kehormatan daerah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelatih dan ofisial atas dedikasi serta kerja keras dalam membina dan mendampingi atlet selama persiapan. Wali Kota berharap seluruh latihan dan pengorbanan yang telah dilakukan mampu membuahkan hasil maksimal di arena pertandingan.
10: Jadi atlet itu yang harus mengalir dalam jiwa kita itu adalah menang. Tantangan dalam latihan itu bagian ujian daripada atlet. Tapi semangat juangnya harus selalu berkobar dalam jiwa seorang atlet. Kalian semua adalah pejuang, nanti akan memperjuangkan nama baik daerah tercinta Kota Tidore Kepulauan. Tidak ada kata lain selain pulang membawa medali emas.
11: Sementara itu, Ketua Harian KONI Kota Tidore Kepulauan, Haji Abdurrahman Rajak dalam laporannya menyampaikan bahwa Kota Tidore Kepulauan akan mengikuti 15 dari 27 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov di Maluku Utara tahun 2026. Ia menjelaskan total kontingen yang diberangkatkan berjumlah 177 orang yang terdiri atas 142 atlet dan 25 ofisial dan 10 pendamping. Dengan kekuatan 177 personel, kontingen Kota Tidore Kepulauan akan menargetkan mampu meraih prestasi terbaik sekaligus menghamburkan nama daerah pada ajang Porprov Maluku Utara tahun 2026. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Bersama perakirawan Mbak Dewi, silakan informasinya.
12: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dewi yang bertugas sebagai perakirawan cuaca selama sebulan Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Jumat 5 Juni 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari adalah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang terutama di wilayah Loloda, Tobelo, Jailolo, kemudian di wilayah Wasile, Maba, Buli, Oba, Sovivi, Patani, Weda, kemudian di wilayah Obi, Gane, dan di wilayah Batang Dua, serta wilayah Taliabu. Untuk dini hari nanti potensi terjadi hujan ringan hingga sedang juga berpotensi terjadi di wilayah Ternate dan Tidore. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum pada pagi hari berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Ternate. Kemudian pada siang sore hari potensinya terjadi hujan ringan hingga lebat hampir di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk malam hari potensi terjadi hujan sedang hingga lebat di wilayah Halmahera Barat, Kota Ternate, Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kebeban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara masih cukup normal, berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Namun waspadai di wilayah perairan Obi, perairan Taliabu dan juga di sekitar perairan Sulawesi untuk peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Mbak Dewi untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Titi, teknik montase Dani Prayogo, des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate hari ini 5 Juni 2026 Ternate Malam. Saya Titi dan juga ada Bung Dani akan menemani waktu malam Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, hari ini sore ini kumandang azan maghrib pada pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA membacakan Quran Surah At-Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.

Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda, umat muslimin dan muslimah. Pukul 18:35 waktu Indonesia Timur, saya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah

0: Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Ternate, suara budaya Kieraha. Masih dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairon 02. Anda masih mendengarkan 95,1 FM Perempat Ternate Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di Kieraha malam untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 bersama dengan Tasnim ya. Malam hari ini sahabat budaya sampai nanti di jam 12 malam. Tentunya malam ini terhadirkan lagu-lagu spesial ya untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya, dan tentunya ragam informasi juga torang bagikan untuk sahabat budaya yang saat ini lagi mendengarkan siaran Perempat Ternate. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja dorang berada yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga segala amal ibadah yang dikerjakan malam ini ya mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat budaya, satu lagu spesial saya hadirkan untuk kalian semua ya, seperti biasa ada Tai Umar, penyanyi legendarisnya Maluku Utara yang karyanya sampai saat ini masih torang dengarkan ya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat budaya, afwalah noso jirangori ya dari Tai Umar spesial untuk Anda.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya

0: Syukur dafu dorong terus bersama dengan perempuan Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya sahabat budaya, pos pengamatan Gunung Api PGA Dukono Kabupaten Halmahera Utara melaporkan telah terjadi erupsi Gunung Dukono pada tanggal 5 Juni 2026 pukul 15.51 waktu Indonesia Timur. Pengaman Gunung Api Dukono, Bambang Sugiono mengatakan tinggi kolom abu saat erupsi teramati kurang lebih 1.200 meter di atas puncak berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur. Sahabat budaya, erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 34 mm dan berdurasi 44 lebih 84 detik ya. Ya, saat ini Gunung Dukono berada pada status level 2 waspada sehingga masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas mendaki dan mendekati kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km. Sahabat budaya, mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin ya, sehingga area landaan abunya tidak tetap. Ya, dan sahabat budaya, imbauan kepada masyarakat di sekitar Gunung Dukono agar selalu menyediakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan. Ya, sahabat budaya, terang ke informasi lain, di mana Bupati Kabupaten Kepulauan Sula M. Saleh Marasa Besi secara resmi melepas peserta pawai taaruf Musabaka Tilawatil Quran MTQ ke-11 tingkat Kabupaten Kepulauan Sula. Kegiatan pelepasan yang berlangsung di Istana Daerah Kepulauan Sula dengan diikuti kafilah dan pendamping dari 13 kecamatan yang akan berpartisipasi dalam rangkaian MTQ tingkat kabupaten. Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Saleh Marasa Besi menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta dan pendamping yang telah hadir. Pawai taaruf menjadi bagian penting dari pelaksanaan MTQ karena mencerminkan semangat kebersamaan sekaligus siar Islam di tengah masyarakat. Sahabat budaya, pawai taaruf bukan sekedar memeriahkan pelaksanaan MTQ, tetapi juga menjadi sarana dakwah dan siar Islam yang mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Ya. Pelaksanaan MTQ ke-11 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga mempererat silaturahmi serta memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat Kepulauan Sula. Selain itu, adapun peserta MTQ berasal dari berbagai kecamatan di Kepulauan Sula, di antaranya Kecamatan Sandana, Kecamatan Sandana Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Timur, Mangoli Utara Timur, Mangoli Utara, Mangoli Barat, serta kecamatan lainnya yang turut ambil bagian dalam ajang keagamaan tersebut ya. Sahabat budaya, informasinya torang lansir dari rri.co.id. Torang informasi lainnya masih torang hadirkan. Tetap bersama kami di Perempat Ternate.
1: Yohasi Wolopli Mekobabso Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Sari, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi ya. Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Sahabat budaya Gerak Cepat Tim Resmob Macan Gamalama Satreskrim Polres Ternate kembali membuahkan hasil. Seorang terduga pelaku tindak pidana pencurian berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti hasil kejahatan pada Kamis 4 Juni 2026 malam. Sahabat budaya, penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan polisi ya. Dan terduga pelaku yang diamankan diketahui berinisial AHM alias Aris, 49 tahun, warga Kelurahan Gade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Bakri Sahrudin melalui Kasih Humas Polres Ternate, Ibda Sudirjo menyatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima tim Resmob Macan Gamalama mengenai keberadaan terduga pelaku di wilayah Kecamatan Ternate Selatan. Sahabat budaya, menindaklanjuti informasi tersebut, tim langsung berkoordinasi dengan personel Resmob Polsek Ternate Selatan ya, untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud. Sahabat budaya, setelah memastikan keberadaan target, sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, tim bergerak dan berhasil mengamankan terduga pelaku saat berada di kediamannya di Kelurahan Gade tanpa perlawanan. Dalam penangkapan tersebut, sahabat budaya, petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu unit handphone merek C11 ya, warna hitam, dan satu unit laptop merek sahabat budaya berwarna hitam yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Selanjutnya, terduga pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Ternate untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi awal, terduga pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian di salah satu rumah yang berada di Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan. Pengakuan tersebut diperkuat dengan ditemukannya barang-barang yang dilaporkan hilang di rumah terduga pelaku. Ibda Sudirjo mengatakan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polres Ternate dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta merespon cepat setiap laporan tindak pidana yang terjadi. Sahabat budaya, Polres Ternate mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminal di lingkungan masing-masing ya, serta tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan atau mengetahui adanya tindak pidana.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Baik sahabat budaya, utamanya kaum muslimin dan muslimah di seluruh Nusantara, khususnya di kota Ternate dan sekitarnya. Saatnya kita ikuti kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: kota tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: 95,1 FM Prempa Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo sahabat budaya. Torang baku dapa lagi di acara Bacarita Paguyuban malam hari ini bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 9 malam ya. Untuk Paguyuban malam ini torang hadirkan dari Ikatan Keluarga Minang Kota Ternate ya. Tadi sahabat budaya juga sudah dengar lagu-lagu Minang ya. Pastinya di Kota Ternate ini senang sekali dengan lagu-lagu Minang ya. Baik, dan sahabat budaya untuk malam hari ini ya, tema kita terkait dengan peran tokoh Minangkabau dalam kehidupan bertoleransi secara nasional. Sudah hadir narasumber kita malam hari ini, sahabat budaya. Torang menyapa terlebih dahulu ada Bapak Erison ya, selaku Ketua DPD IKM Kota Ternate. Selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, selamat datang di Perempat Ternate ya. Ya baik, dan kami menyapa juga ada Bapak Rais Buana L. Usman selaku Wakil Ketua IKM Kota Ternate. Selamat malam Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, kita menyapa juga ada Bapak Judawir Amza ya, selaku Bendahara DPD IKM Kota Ternate. Selamat malam Pak Judawir.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini ya, kali pertama di Perempat Ternate ya. Torang bahas terkait dengan peran tokoh Minangkabau dalam kehidupan bertoleransi secara nasional. Tapi torang cari tahu dulu ataupun dari Paguyuban IKM Kota Ternate ini menjelaskan sedikit ya terkait dengan bagaimana IKM Kota Ternate ataupun Ikatan Keluarga Minang ini terbentuk di Kota Ternate, hadir di Kota Ternate, dan juga mungkin sedikit tujuannya dari dibentuknya IKM di Kota Ternate. Ya, saya persilakan untuk Wakil Ketua mungkin ya, Pak Rais. Boleh untuk sedikit menjelaskan, nanti mungkin ditambahkan dari Pak Erison dan juga Pak Judawir. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kepada Bang Tasnim selaku presenter dan kepada seluruh masyarakat Maluku Utara pada umumnya dan Kota Ternate khusus, dan lewabil khusus lagi pada seluruh warga Minang yang ada di Maluku Utara. Alhamdulillah pada kesempatan yang perdana ini di dalam program Paguyuban Bacarita, tentunya kami memberikan apresiasi kepada RRI Kota Ternate karena program ini merupakan bentuk edukatif ataupun motivasi ya, motivasi kepada kita semua selaku warga negara Indonesia yang kita tahu kita hidup dengan berbagai macam suku, berbagai macam agama dan budaya. Tentunya program ini bisa menjadikan motivasi untuk kita lebih mengenal budaya dan perbedaan yang ada di Indonesia, yang sehingga kita tetap bisa menjaga kelestarian budaya tersebut. Perlu kami perkenalkan, Ikatan Keluarga Minangkabau atau biasa disingkat dengan IKM, kami di Ternate sudah terbentuk sejak tahun 2000,
1: sebelum 2000-an.
2: Ya, sebelum 2000-an. Okay. Ya, sebelum 2000-an. Nah, jadi IKM tersendiri terbentuk dalam bentuk organisasi di mana ada pengurus tingkat pusat DPP, kemudian tingkat wilayah yaitu DPW Maluku Utara dan DPD IKM Kota Ternate. Jadi kami selaku paguyuban, organisasi paguyuban Minangkabau, memiliki tujuan sebagai apa wadah ya, sebagai wadah menghimpun seluruh perantau Minang yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Ternate pada saat ini, di mana kami memiliki program-program yang erat kaitannya dengan kemasyarakatan, terutama di bidang agama, sosial dan budaya. Jadi kehadiran IKM di Kota Ternate merupakan suatu kebutuhan, suatu kebutuhan untuk mewadahi seluruh masyarakat Minangkabau yang ada di Kota Ternate khususnya, di mana kami bisa memberikan mungkin berbentuk fasilitas ataupun apa yang menjadi kebutuhan warga Minang seperti itu. Jadi di mana di saat warga Minangkabau mungkin ada yang mengalami musibah, mungkin sakit atau meninggal dunia, kami selaku pengurus akan turun, akan memberikan perhatian khusus kepada warga Minang. Demikian pula karena warga Minangkabau ini identik dengan profesi sebagai pedagang. Tentunya kami juga memberikan motivasi maupun uluran tangan jikalau ada warga kami yang mengalami kesulitan di usaha mereka. Kemudian yang paling penting sekali adalah kehadiran IKM ini, ya, kami mengharapkan bisa menjadi alat untuk pemersatu. Jadi kami walaupun namanya Minangkabau, kami juga terbagi dari berbagai macam suku. Mungkin Bapak Ibu atau sekalian bisa pernah mendengar ya, ada suku Caniago, suku Jambak, suku Piliang, suku Koto, suku Sikumbang. Itu merupakan suku-suku yang ada di Sumatera Barat.
0: Sumatera Barat.
2: Nah, okay. Jadi dengan adanya wadah IKM, seluruh suku itu kami jadikan satu. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang tinggi atau yang rendah. Bagi kami semuanya sama seperti itu. Dan yang perlu kami sampaikan juga di dalam organisasi ya, yang menjadi landasan masyarakat Minangkabau pada umumnya adalah falsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
0: Oke, okay. Artinya apa itu, Pak?
2: Artinya adat budaya itu memiliki kaitan yang erat dan tidak bisa terpisahkan dengan syariat. Dan syariat itu sendiri itu tidak bisa dilepaskan dari Kitabullah. Seperti itu. Artinya adat bersanding syarak, kita menjalankan adat, menjalankan tradisi dan budaya tidak terlepas dari aturan-aturan ataupun norma agama secara Islam. Nah, seperti itu. Jadi hal ini harus menjadikan pedoman ya, pedoman kami selaku warga Minangkabau yang tentunya untuk bisa membentengi jiwa, terutama jiwa pribadi masing-masing warga Minangkabau, untuk bisa tetap menjaga adat dan istiadat ataupun budaya, namun tidak bisa lepas dari aturan ataupun syariat agama. Seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi terbentuknya IKM di Kota Ternate itu bagaimana supaya dari masyarakat Minangkabau yang ada di Kota Ternate ini juga bisa saling bahu-membahu ya, apabila ada yang kesusahan saling membantu begitu ya. Dan ini juga bagaimana mempererat tali silaturahmi di perantauan. Betul. Ya. Betul. Dan juga setiap orang Minangkabau kan pasti kangen begitu ya, dengan kampung halamannya. Nah, hadirnya Ikatan Minangkabau ini bagaimana bisa mengobati rasa rindu kampung halaman, dan juga bagaimana bisa melestarikan budaya Minangkabau di Kota Ternate begitu. Baik, dan pastinya program-program yang nantinya dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Minangkabau ini Toran juga apresiasi begitu ya. Ini juga membantu bagaimana masyarakat yang ada di Kota Ternate ya, terutama dari keluarga Minangkabau. Nah, kalau dari program sendiri mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya, dari Pak Erison mungkin bagaimana program-program yang nantinya dilaksanakan oleh keluarga Minangkabau ini.
4: Terima kasih Pak Taslim sebagai presenter atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Edison, Ketua DPD Kabupaten Ternate. Sedikit saya sampaikan masalah IKM. IKM ini sebenarnya dulu apa? Nama awalnya sebelum tahun 90-an dari pendahulu-pendahulu kita warga Minang yang sudah dulu datang ke Ternate. Diberi nama IKSB karena belum IKM ini belum lahir. Itu okay. Mungkin saya tambahkan sedikit dari apa dari Pak Rais. Diberi nama IKSB ya dulu diketuai sama Bapak
3: Pak Damri.
4: Pak Damri ya Pak ya. Pak Wiris. Setelah itu dilanjutkan sama Pak Zainul Bahri kah Pak ya? Iya Bapak Zainul Bahri. Ini mungkin karena apa? Faktor waktu dan persiapan kita sangat singkat, mungkin ada yang tertinggal-tertinggal, mungkin kita bahas untuk berikutnya nanti kapan. Setelah itu diketuai oleh Bapak Zainul Bahri sampai tahun 2015 kah Pak Pawir? Yeah. Sampai tahun 2015 diketuai sama Bapak Zainul Bahri. Setelah Bapak Zainul Bahri itu berubah nama, jadi baru berubah nama IKM sekitar tahun 15-an. Jadi diganti nama IKM, IKSB itu kan Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Okay. Ya, habis itu berubah jadi Ikatan Keluarga Minangkabau yang diketuai Bapak Ismianas, almarhum Bapak Ismianas yang sebagai owner Muara Group yang beliau sebagai pengusaha yang sukses dari Minangkabau, yang cukup sukses mungkin di Kota Ternate. Jadi sebenarnya yang lebih apa Bapak untuk kita sebagai mentor beliau, Bapak Haji almarhum Haji Ismi Anas ini mungkin sebagai pion bagi kita warga Minang untuk meraih rezeki di Kota Ternate. Beliau, peran beliau sangat penting buat IKM karena beliau lah yang membentuk IKM ini, bisa IKM ini bisa berjalan dengan program-program yang begitu membantu bagi warga Minang di Kota Ternate. Setelah beliau almarhum, sampai beliau bentuk waktu Bapak Haji Ismi Anas memimpin IKM itu, DPD Kota Ternate yang kita ini belum ada. Jadi beliau bentuklah DPD-DPD di Maluku Utara karena beliau itu merupakan apa DPW-nya IKM. Jadi setelah beliau bentuk DPD, maka adalah DPD yang pertama dibentuk, diketuai oleh Bapak Insinyur Azhar Azwar. Nah, di Insinyur Azhar waktu itu, saya waktu Pak Azhar jadi ketua, saya jadi wakilnya waktu itu. Jadi setelah Pak Azhar naik ke DPW karena Bapak Ismi Anas beliau sudah almarhum, jadi beliau gantikan Bapak Ismi Anas. Jadi saya yang gantikan Pak, jadi PLT Pak Azhar waktu itu, jadi ketua DPD sampai saya terpilih jadi ketua definitif. Jadi setelah berjalan dan untuk program-program IKM di Ternate, setelah saya jadi ketua, jadi mulailah kita gerakan apa program-program, membentuk program seperti 17 Agustus, kegiatan 17 Agustus, mungkin ada apa public speaking,
3: pendidikan
2: sosialisasi
4: tentang apa kesehatan.
0: Okay.
4: Dan juga program-program tentang sosial untuk membantu warga Minang yang ada di Kota Ternate, mungkin bantu dalam usaha, mungkin ada yang sakit. Pokoknya program-program IKM itu lebih ke sosial. Itulah yang kami usahakan, semoga bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi IKM Kota Ternate.
0: Oke, okay, baik. Jadi program programnya ini terkait dengan bagaimana warga Minangkabau yang ada di Kota Ternate ini terbantukan dengan program-program dari Ikatan Keluarga Minang ya, berupa dengan penyaluran bantuan ya, mungkin kepada para warga Minangkabau yang membutuhkannya ya. Ya. Dan saya ke Pak Judawir ya. Ya, terkait dengan program-program yang sudah dijalankan ya oleh Ikatan Keluarga Minang. Nah, ini untuk program kedepannya dan juga apakah untuk keluarga Minang sendiri ini sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait dengan program-program yang ada?
3: Ya, terima kasih Pak Taslim sebagai presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Masyarakat di mana berada di seluruh Maluku Utara. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DPD tadi, ada forum kerja yang seperti di pendidikan maupun di masalah pengembangan usaha. Tadi sampaikan bahwa pendidikan itu tadi kita beberapa waktu kemarin itu kita mengadakan para remaja itu kita mengadakan public speaking. Okay. Nah, jadi kita melatih kita punya generasi muda bagaimana dia bisa beraudien, berhadapan dengan tampil ke depan di manapun mereka berada, maupun bagi sebagai pelajar maupun dalam kemasyarakatan. Nah, dia ajaklah mengembangkan diri. Dia bisa tampil percaya diri. Dia bisa mampu dan rasa takut itu bisa bisa dihilangkan, dia tumbuh rasa keberanian kan begitu kira-kira Pak ya.
0: Oke, okay, nah. Baik. Kita angkat telepon dulu ya. Sudah bergabung bersama dengan Torang. Ya, masih berdering, kita terima. Halo, bercerita Pak Guyuban.
5: Bercerita Pak Guyuban.
0: Ya, dengan
5: Pak SBY di Madiun Jawa Timur.
0: Oke, okay, Madiun Jawa Timur, silakan Mas.
5: Ya, selamat malam Bapak.
2: Ya, selamat malam.
3: Dari Madiun.
5: Selamat malam. Iya Pak. Kami dari Jawa Timur Pak, di Madiun Pak.
3: Iya.
5: Ini dari Minangkabau ya Pak ya.
4: Iya, dari Minangkabau.
5: Iya Pak. Jadi kalau menurut kami dari Jawa Pak ya. Kalau di Ternate sama pendatang dari Pak. Tapi kalau di Ternate itu ada namanya UKM Pak. Ya Pak ya, Ikatan Minangkabau ya Pak ya.
2: Iya benar.
5: Iya Minangkabau. Yang terpenting dalam kita kami ini di Ternate itu yang penting kan apa ya Pak ya. Seperti saya itu yang penting itu menjaga kerukunan Pak ya.
3: Iya.
5: Kemudian menjaga mufakat juga gitu. Misalnya kami ada masalah apa ya, misalnya apa ya. Kalau misalnya ada masalah lahan, misalnya lahan pedagang itu jangan kerana hukum dulu Pak. Jadi kita selesaikan dengan apa tadi Ikatan Minangkabau itu dengan Sultan Pak gitu, jangan karena hukum dulu, jadi selesaikan dengan persaudaraan itu merupakan wujud silaturahmi kita dengan yang Ternate kan. Di Ternate
3: benar Pak ya,
5: ada hubungan dengan Makian Pak ya katanya Pak ya.
3: Ada Pak
4: ya, ada Makian
5: kita ada Pak ya, istri saya juga orang sana Pak gitu, tapi ya pulang gitu Pak. Itu Pak, jadi yang penting itu kan yang penting itu sesuai dengan apa, dengan adat Minangkabau ya, katanya itu apa itu, bule ayah dek pembulu ya. Bule kato dek mufakat kan Pak ya. Bulannya air karena karena pembunuh bulatnya kata karena mufakatan begitu. Kalau Bapak Pekang itu ya sama-sama kami di sana Pak, yang penting kita selalu Bhinneka Tunggal Ika Pak. Terima kasih Pak, Assalamualaikum Pak, sehat selalu Pak ya.
3: Ya terima kasih Pak. Terima kasih,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mas Subiono di Jawa Timur ya. Ini mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Jadi setiap ada jaringan internet bisa mendengarkan radio lewat streaming aplikasi. Ya baik. Dan tadi sudah Pak Mas Subiono sudah menyampaikan ya bahwa ada permasalahan yang dalam internal diselesaikan dulu dalam secara kekeluargaan ya. Oke, baik. Apakah itu juga sering dilakukan oleh Ikatan Keluarga Minang?
3: Benar Pak. Kalau kita punya persoalan itu kalau dalam satu masyarakat itu Pak, kalau dalam satu masalah itu kita cari istilahnya bahasanya itu musyawarah untuk mufakat. Tadi bahasanya itu bahasa daerah tadi kan boleh air di pembuluh, boleh kata di mufakat. Nah, jadi makanya satu masalah itu musyawarah itu lebih kedepankan daripada masalah hukum. Nah, itulah makanya masyarakat Minang tuh boleh katakan tuh santan tadi itu kan disampaikan oleh Bapak yang Pak Rais tadi bahwa ada masyarakat sana begitu kita buluh. Nah, jadi itu jadi lari itu kemanapun kita dalam bermasyarakat berpolitik maupun budaya kebudayaan itu standar itu tadi. Jadi hukum itu adalah yang terakhir. Mungkin sifat kekeluargaannya itu mungkin lebih tinggi. Makanya boleh katakan orang Minang itu dimanapun berada dia suka dan gampang beradaptasi. Dia suka damai dan dia suka bersosialisasi. Jadi dimanapun orang Minang itu berada sampai hari ini boleh dikatakan orang Minang itu bisa diterima dari semua keadaan dan dimanapun mereka berada. Nah, makanya dimanapun orang Minang itu sampai sekarang itu tidak pernah terjadi masalah-masalah yang boleh dikatakan ya mungkin kesukuan. Karena itu kita saling kebersamaan itu cukup kuat, kekeluargaan itu cukup tinggi, baik sesama orang Minang maupun dengan sesama perantau yang ada dimanapun berada. Kira-kira
0: itu Pak. Oke, baiklah. Ya, dan tentunya keluarga Minang ini ada di mana-mana ya untuk masyarakat Minangkabau, apalagi di kota Ternate ini juga banyak sekali ya untuk warga Minangkabau yang berdomisili di kota Ternate dan sekitarnya. Baik, dan pastinya juga bagaimana keluarga Minang terlibat dalam politik yang ada di kota Ternate ini dan juga bagaimana membangun toleransi ya antara kerukunan umat beragama kemudian antara suku bangsa yang ada di kota Ternate. Dan memang di kota Ternate ini juga dikatakan sebagai miniaturnya Indonesia karena beragam suku ada di kota Ternate. Tapi di kota Ternate ini juga salah satu intoleran tertinggi di Indonesia, di urutan ketiga ya kota Ternate berada. Dan bagaimana peran dari tokoh-tokoh Minangkabau ini hadir di kota Ternate untuk bagaimana membangun toleransi yang baik di masyarakat saat ini? Ya, saya ke Pak Rais, silakan Pak Rais untuk bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana keluarga Minang ini hadir untuk toleransi yang ada di kota Ternate.
2: Oh baik, terima kasih Pak presenter ya. Tentunya kita harus selaku warga negara, tentunya kita harus memahami ya, memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama, toleransi beragama. Sebagai warga negara ya, kita harus bisa hidup pada zamannya seperti itu. Artinya terkait dengan moderasi beragama, kita harus bisa memandang ya, memandang, menyikapi praktik beragama seperti itu, praktik beragama yang mana kita mengedepankan keseimbangan, toleransi serta menghormati perbedaan tanpa mengurangi keyakinan terhadap ajaran agama sendiri seperti itu. Kalau di Ternate saya termasuk perantau ya Pak, perantau yang mungkin belum terlalu lama Namun sejauh perjalanan saya tinggal di sini, Maluku Utara, saya merasa sangat memiliki sosial yang tinggi. Artinya ikatan persaudaraan Maluku Utara itu sangat tinggi. Solidaritasnya sangat tinggi. Nah, namun mungkin ada beberapa oknum masyarakat yang mungkin ya ada kepentingan-kepentingan di situ. Sehingga dengan persoalan yang kecil disampaikan kepada masyarakat lainnya, sehingga itu menjadi hasutan-hasutan. Nah, hal ini yang perlu kita berikan rasional kepada mereka, seperti itu. Jadi sebagian kecil saja sih yang seperti itu. Jadi kami melihat dampak dari oknum-oknum tadi itu hanya sebagian kecil ya, sebagian kecil. Kemudian kehadiran IKM di Ternate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya, tentu berharap bagaimana kita bisa menjalin persaudaraan, ya, menjalin persaudaraan tanpa melihat perbedaan yang ada. Kami juga sejauh ini telah berupaya melaksanakan program-program pemerintahan, dan kebetulan IKM sendiri tergabung di dalam forum pembaruan kebangsaan, ya.
0: Okay.
2: Nah, sehingga dengan adanya kontribusi IKM kepada pemerintah, kami berharap seluruh masyarakat khususnya warga Minang bisa berbaur dengan masyarakat ataupun suku-suku lainnya, seperti itu. Jadi dengan adanya keterkaitan tadi, keterikatan tadi, sehingga bisa mengurai rasa perbedaan tadi. Yang ada hanyalah kita adalah kita adalah masyarakat, kita adalah warga yang harus memiliki persaudaraan yang tinggi. Seperti itu. Kemudian mungkin ada beberapa penyampaian dari kami ya terkait dengan moderasi beragama. Kita harus bijaksana ya, harus bijaksana, kemudian adil dan toleran dalam menjalankan agama. Sehingga apa? Sehingga terciptanya kehidupan yang damai, harmonis, dan saling menghormati dalam masyarakat yang beragam. Seperti itu.
0: Oke, baik ya. Luar biasa sekali penjelasan dari Pak Wakil ya, terkait dengan bagaimana peran dari tokoh Minangkabau hadir ya dalam moderasi beragama ya. Sudah ada WhatsApp yang masuk ya dari Bunda Zia. Katanya mau bertanya, bagaimana cara IKM mengajarkan generasi muda keturunan Minang di Ternate agar tetap mencintai budaya asal namun tetap bangga menjadi warga Ternate? Saya ke Pak Erison, silakan untuk menjawabnya.
4: Kalau cara warga Minang untuk mengajarkan generasi muda untuk mengetahui tentang budaya-budaya Minang, itulah gunanya hadirnya IKM. Jadi IKM ini membawa adat budaya yang ada di Minangkabau, kita bawa ke perantauan melalui IKM. Jadi sebenarnya misi IKM itu sebenarnya itu yang lebih utama, supaya budaya-budaya Minang itu tidak ditinggalkan, jadi tetap dibawa. Makanya di kita punya program, ada kegiatan, ada sanggar tarinya, ada kayak ada perkawinan, kita pakai adatnya dari Sumatera Barat. yang dari Minang, dan tanpa mengurangi apa tetap memakai budaya yang ada di Ternate. Mm-hmm. Jadi kita pakai Minang, kita bawakan yang di Ternate.
0: Berarti kenapa? sanggar yang dibangun ini dari generasi Minang ya?
4: Ya,
0: diperuntukkan untuk generasi-generasi Minang.
4: Untuk generasi Minang, untuk belajar tarian Minang, belajar tentang budaya-budaya Minang. Di sanggar itu akan dipelajari semua tentang, jadi semua anak-anak muda yang walaupun dia tidak pulang ke kampung halaman, karena orang tua sudah hidup bertahun-tahun, kadang ada sudah punya keturunan, kadang sudah kawin orang Ternate, orang tuanya sudah kawin orang Ternate, contohnya Pak Rais, dia istrinya sudah orang sini, jadi anak-anak mungkin sudah tidak, jadi itulah
0: perkawinan silang.
4: Perkawinan silang itulah untuk IKM itu hadir. Itu lebih arahnya ke situ.
0: Iya, dan pastinya dia juga bisa mengetahui, bisa mempelajari budaya-budaya Minang, dan dia juga bangga ya karena dia memang orang Ternate, tapi keturunannya dari Minang juga gitu. Baik, seperti itu sahabat budaya, dan bagaimana keluarga Minang hadir untuk membangun kerukunan umat beragama ataupun kerukunan toleransi dalam suku-suku yang ada di Kota Ternate. Saya ke Pak Juwadir ya.
4: Judawir.
0: Judawir. Baik, Pak Judawir, bagaimana IKM ini hadir dalam mungkin membangun kerjasama antara ikatan-ikatan keluarga yang ada di Kota Ternate? Itu seperti apa membangun komunikasinya?
3: Ya, terima kasih Pak Taslim sebagai presenter. Dalam kegiatan yang sifatnya umum, biasanya kita kalau ada ikan punya acara itu, kita mungkin juga mengundang dari beberapa yang lain untuk hadir menyaksikan kita punya kegiatan. Nah, jadi maupun sama mereka juga kalau punya kegiatan itu, kita saling juga saling mengundang, saling menghadiri. Jadi maka terjalilah tadi antara satu perubahan dengan perubahan lain itu, maka terjalilah namanya saling berkolaborasi di antara keseharian itu, saling memahami kedua atau di antara perubahan tadi itu. Jadi kita saling mengenal, maka terjadilah komunikasi yang baik antara dalam masyarakat itu, masing-masing kehidupan itu dengan yang lain. Bahkan dalam tadi Pak Rai juga sempat bilang tadi bahwa setiap kegiatan itu melibatkan pemerintah juga, makanya kita juga saling membaur juga dalam berdagang. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah di perdagangan ini, ya mungkin di pemerintahnya bisa juga mengayomi, mungkin membimbing, mengarahkan perang-perang kita yang bagaimana. Demikian juga dengan perguruan lain seperti itu. Kalau misalnya ada tadi masalah-masalah, kita saling bersama. Supaya jangan terjadi benturan-benturan. Itu tadi kan kita caranya dengan musyawarah untuk mufakat. Tadi Pak bilang bahwa kontribusinya sesama perubahan itu tadi, setiap ada kegiatan di antara perubahan ini, ya kita saling mengundang lah, saling menghadiri. Jadi kita bisa menyalami juga budaya seperti contohnya mungkin orang Jawa tadi kan, orang Jawa seperti apa di sini kegiatannya, ya kita bisa juga melihat dan menyaksikan. Jadi kita sering, maka terjadilah dalam masyarakat itu suatu hubungan yang erat. Jadi tidak pernah terjadi di Ternate ini kan, cukup rukun, saling menghargai antara satu perubahan dengan yang lain. Kira-kira begitu Pak.
0: Oke, baik. Berarti ini harus

0: Yang berbeda namun bisa hidup rukun dan damai. Syukur dofu-dofu. Saya ke Pak Rais, silakan Pak Rais untuk menjawabnya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah di Kalumata.
0: Di Kulaba.
1: Di Kulaba. Seperti yang telah kami uraikan dalam sesi penyampaian tadi, bahwasanya Ikatan Keluarga Minang yang ada di Ternate saat ini tentunya proaktif dalam kegiatan pemerintahan juga. Pada dasarnya kita semua di sini tentu merindukan ataupun menginginkan suatu kondisi keamanan yang kondusif, yang aman dan tertib seperti itu. Jadi tidak menginginkan adanya konflik ataupun pertikaian-pertikaian, baik itu sesama suku ataupun dengan suku-suku lainnya. Jadi IKM sendiri hadir di Kota Ternate berharap bisa menjadi bagian untuk bisa menjunjung tinggi persaudaraan, tentunya menjunjung tinggi toleransi. Nah, sehingga keberadaan warga Minang di Ternate sini tentunya ada membawa dampak positif. Nah, makanya kami juga berupaya menghadirkan program-program yang sifatnya sosial. Dan itu juga tidak hanya berlaku untuk warga Minang. Kami juga telah membuat program kemanusiaan dengan bentuk ya berbagi sembako, kemudian menyantuni yatim piatu. Itu tidak hanya terfokus ataupun tertuju kepada warga Minang saja, tapi seluruh suku, seluruh masyarakat, warga yang ada di Ternate, kami akan sentuh, kami akan datangi. Nah, itu dengan tujuan adalah untuk memecah suatu perbedaan tadi, untuk mengurai suatu perbedaan tadi. Nah, gitu. Jadi mungkin sebagai jawabannya dari kami, kehadiran IKM ini adalah untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tadi, baik itu dari suku Jawa, baik dari suku Gorontalo maupun Sulawesi. Nah, sehingga kami bisa bergabung di apa forum pembauran kebangsaan. Itu tujuannya untuk menyamakan persepsi, untuk menyatukan suatu perbedaan. Nah, seperti itu, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Rais ya. Kita ke line WhatsApp, line telepon juga yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, Bacarita Pak Guyuban.
2: Bacarita Pak Guyuban, Mas, tambah satu lagi Mas penting ini. Ini Mas.
0: Ya sedikit Bapak, saja Mas ya.
2: Ya, Bapak, kalau misalnya ada orang Minang yang baru datang gitu Pak ya, ini ada ikatan keluarga Minang, itu harus apa Pak yang dilakukan, lapor atau bagaimana Pak ini? Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya ke Pak Erison ya. Bagaimana kalau orang ya, Minang yang baru pertama kali datang ke Ternate yang belum tahu situasi dan keadaan yang ada di sini, apa yang harus dilakukan? Silakan.
3: Ya, kalau orang Minang ya, terima kasih Pak. Kalau orang Minang yang pertama datang di Kota Ternate, mungkin bisa hubungi sekretariat. Sekretariat DPD IKM Kota Ternate kalau di Ternate.
0: Oke, okay. Itu ada media sosialnya atau ada?
3: Ada media sosialnya, ada sekretariat, ada nomor telepon, boleh lengkap semua. Nanti tinggal hubungi di situ. Nanti mungkin diarahkan tujuannya apa. Nanti ada yang mengarahkan mau tujuan apa, mau cari kerja atau di mungkin ada tempat sementara. Mungkin atau cuman datang ke Ternate buat persinggahan, mungkin ada tempat singgah sementara, mungkin kita bantu begitu. Yang penting nanti hubungi atau mungkin bisa bertemu atau di pasar-pasar mungkin ketemu dengan orang Minang, bisa ditanyakan sekretariatnya di mana.
0: Oke, dan ini juga nantinya

0: mempermudah ya,
1: nah,
0: untuk warga Minangkabau yang merantau di Maluku Utara ya, khususnya di Kota Ternate, ataupun sekedar hanya jalan-jalan mengeksplor Kota Ternate, bisa juga bersilaturahmi ya dengan Ikatan Keluarga Minangkabau.
1: Okay,
0: baik, dan sahabat budaya dan juga para narasumber, kita sudah di penghujung acara ya, tak terasa satu jam sudah mulai berlalu ya, sudah pukul 20:55 waktu Indonesia Timur. Dan barangkali untuk closing statementnya, harapannya untuk warga Minangkabau yang ada di Kota Ternate dan juga pemerintah yang ada di Kota Ternate, harapannya seperti apa? Ya. Saya mulai dari Pak Judawir terlebih dahulu, silakan.
2: Ya, terima kasih. Mungkin sudah sampaikan dari Pak Tasim tadi, mungkin sudah di penghujung acara. Tentunya kontribusi kita sebagai KM tak terlepas dari keberadaan sebagai yang terbesar itu adalah sebagai pedagang. Yang selama ini kita tahu bahwa di sini banyak warga Minang yang sudah cukup membangun ekonomi yang ada di Ternate ini. Tentunya bukan cuma warga Minang yang berhasil sebagai pedagang, tentunya meningkatkan perekonomian yang ada di Kota Ternate. Itu mengkali itu kontribusi yang nyata untuk sebagai pemerintah Kota Ternate. Tentunya berharap kedepannya itu kalau misalnya ada warga-warga Minang yang membutuhkan bimbingan atau misalnya arahan-arahan dari pemerintah, tentunya kita juga berharap dan demikian. Kira-kira begitu Pak ya.
0: Okay, baik, terima kasih Pak Judawir. Silakan untuk Pak Rais untuk closing statement-nya, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih. Mungkin kami lebih kepada himbauan kepada seluruh suku yang ada di Kota Ternate khususnya dan Maluku Utara secara umum, untuk senantiasa menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Artinya jangan ada lagi pertikaian-pertikaian, jangan ada lagi intoleran gitu ya. Jadi walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda ras, namun mari kita sama-sama menjaga ketertiban masyarakat. Karena itu akan berdampak kepada ekonomi masyarakat itu sendiri. Kemudian kepada masyarakat Maluku Utara juga, kami selaku pendatang ya, warga IKM Ikatan Keluarga Minangkabau juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita bohong ataupun hoaks, ujaran kebencian maupun informasi yang dapat memecah belah persatuan. Kemudian kalau setiap warga ataupun masyarakat yang mungkin menemukan ataupun melihat ada potensi konflik yang apalagi yang berbau SARA dan segala macam, segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, seperti itu. Jadi, dan yang lebih penting lagi, segala persoalan harus diselesaikan secara kekeluargaan. Itu harapan kami. Dan kami dari warga Minangkabau juga menghimbau kepada warga Minang yang ada di Ternate dan Maluku Utara khususnya, mari kita dalam filsafah Minang itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kita berada, maka disitulah kita harus bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi terhadap lingkungan tersebut. Budaya yang seperti apa kita harus bisa menyesuaikan tanpa harus merendahkan ataupun menghilangkan budaya ataupun adat istiadat sendiri. Jadi saya mengharapkan dengan adanya program ini, program Paguyuban Bacarita dengan tema promosi ya, promosi ataupun moderasi beragama. Nah, jadi pada intinya adalah bagaimana kita bisa menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Walaupun berbeda-beda suku maupun agama maupun ras, namun kita tetap bersatu. Mungkin dari saya sebagai penutup, Pak.
0: Iya, baik ya, terima kasih Pak Rais. Selanjutnya baik. Pak Irison, silakan.
4: Terima kasih Pak Taslim. Kalau saya menyampaikan IKM itu adalah sebuah organisasi yang sebuah paguyuban atau sebuah organisasi sosial kemasyarakatan. Dan di sini juga saya perlu tegaskan kalau IKM itu tidak bergerak di bidang politik. Jadi kita tidak ada unsur-unsur politik tidak ada di dalam IKM, tapi kami sebagai pendatang di Kota Ternate, sebagai perantau, siap mendukung program-program pemerintah Kota Ternate untuk berkolaborasi dengan pemerintah Kota Ternate. Dan karena moto kami sebagai perantau Minang itu yang seperti disampaikan tadi oleh Pak Rais, di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah motonya orang Minang dari zaman dulu sampai sekarang, dan untuk seterusnya akan kita bawa untuk menjaga toleransi. Itu tandanya orang Minang itu dari dulu sudah bertoleransi dan sangat-sangat toleransi tentang masalah budaya, masalah agama. Itulah yang moto yang harus kami bawa dan sampai kapanpun. Mungkin itu dari saya, sekian.
0: Baik, terima kasih Pak Irison. Dan terima kasih juga untuk sahabat budaya yang sudah mendengarkan siaran Pro 4 Ternate di acara Paguyuban Bacarita, ya, dan juga yang sudah bergabung malam hari ini. Sekali lagi untuk ketiga narasumber luar biasa kita yang sudah hadir, ya, ada Pak Irison, ada Pak Rais, kemudian Pak Judawir, ya, yang sudah hadir berpartisipasi malam hari ini di acara Paguyuban. Dan terima kasih keluarga Ikatan Keluarga Minang yang sudah hadir malam hari ini di acara Paguyuban, dan sahabat budaya, semoga pembahasan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan acara Paguyuban akan hadir setiap malam Sabtu, sahabat budaya, di jam 8, ya, dengan Paguyuban lainnya. Dan saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi sahabat budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tabiat subajo.
4: Waalaikumsalam.

tradisi Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

0: baby.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah bersihin
1: mas tadi. Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina!
2: Ya, Tante?
3: Sini!
4: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perompak semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perompak kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, salah satu penyebab banjir saat bencana terjadi adalah sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Drainase yang tersumbat oleh sampah atau endapan lumpur bisa membuat air hujan atau air limpasan meluap dan mengenangi wilayah kita. Agar kita lebih siap dan menghadapi bencana banjir, yuk simak tips menjaga drainase tetap berfungsi optimal. Pertama, bersihkan saluran air secara rutin. Pastikan saluran air, got atau selokan di sekitar rumah dan lingkungan bebas dari sampah dan sedimen tanah. Lakukan gotong royong atau kerja bakti bersama warga untuk membersihkan saluran air secara berkala. Kedua, hindari membuang sampah ke selokan atau sungai. Biasakan membuang sampah pada tempatnya. Sampah plastik, kaleng atau botol bisa menyumbat saluran air dan memperparah banjir. Ajak keluarga dan tetangga untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ketiga, cek kondisi drainase sebelum musim hujan. Periksa apakah ada drainase yang tersumbat atau rusak. Jika ditemukan masalah, laporkan kepada RT, RW atau pihak berwenang agar segera diperbaiki. Yang keempat, siapkan alat pembersih darurat. Selalu sediakan alat sederhana seperti cangkul, sekop, dan sapu lidi untuk membersihkan drainase saat hujan deras atau setelah bencana terjadi. Kelima, bangun sumur resapan atau lubang biopori. Sumur resapan atau lubang biopori membantu mengurangi air permukaan dan mengurangi beban pada drainase. Kolaborasikan program ini dengan warga atau komunitas sekitar. Yang keenam, edukasi masyarakat. Sosialisasikan pentingnya menjaga saluran drainase agar tidak tersumbat. Diskusikan penanganan banjir dan peran drainase dalam pertemuan warga atau forum lingkungan. Yang ketujuh, pantaulah titik rawan banjir. Ketahui lokasi-lokasi drainase yang sering tersumbat atau meluap saat hujan deras. Bersama warga, tetapkan rencana tindakan cepat untuk membersihkan drainase ketika hujan turun. Pendengar, menjaga drainase adalah langkah sederhana, namun penting untuk mencegah banjir saat bencana terjadi. Mari mulai dari diri sendiri dan lingkungan kita, bersihkan saluran air, buang sampah pada tempatnya, dan bersama-sama kita hadapi bencana dengan lebih siap. Drainase bersih, lingkungan aman.
1: Yohasi Wonoplim Kobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kierahang.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata. Diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

Pada malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan

0: santai deng lagu Perempat FM.
1: 95,1 FM Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Selamat malam sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Saat ini Anda masih bersama kami di Perempat Ternate. Selamat malam, selamat bergabung untuk dorang semua di Sagu Santai Deng Lagu. Malam hari ini sahabat budaya, silakan untuk deringkan teleponnya 3126518, 082195266695, di WhatsApp sahabat budaya 085398533951 ya. Baik, dorang terima yang bergabung malam ini, ada siapa dan di mana? Halo Sagu. Halo Sagu. Halo
2: Sagu, assalamualaikum adik ganteng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Torampe Ko Ipin Rinaldi di Tidore Utara. Malam hari ini ya, Ko Ipin sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Di sini juga sehat-sehat. Bagaimana di Tidore sana cuacanya Ko Ipin?
2: Tidore Utara cerah banget seperti yang menyiar.
1: Oke siap. Nanti kasih bonus lagu ya.
2: Iya.
1: Mau dengar lagu apa nih Ko Ipin? Halo Ko Ipin?
2: Ya, ada.
1: Lagu apa lagu?
2: Lagu apa? Tolulu ada. Tolulu.
1: Bagaimana?
2: Lagu daerah. DP judul Tolulu.
1: Tolulululu.
2: Iya.
1: Tolulululu.
2: Iya. Lagu daerah Maluku Utara.
1: Lagu penyanyi siapa nih? Dade Komdan.
2: Nah, Dade Komdan.
1: Oke, baik. Mau salam-salam pas apa, Ko Ipin?
2: Oke deh, pertama buat adik paling ganteng, operator juga ucapan yang sama, paling baik hati, tidak sombong, rajin menabung, sehat selalu, panjang umur, amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Buat tetangga sini Ko Ai, Buce, Ko Ama, Ko Din, di Ternate buat Mama Indah. Oke ya. Ya Mama Indah, mungkin jalan-jalan kan lagi monitor ini.
1: Mama Indah. Kayaknya lagi monitor kapan nih?
2: Ah, itu lagi senyum. Kayaknya senyum simpul itu ya. Kok tahu saja. Oke deh buat Pak Junaidi, Andi Batam, Andi Bacan, adik Purnama Sari di Sulbar, Bung Otis, Sari di Banjarmasin, siapa lagi ya? Buat semua aja deh. Lagu ada toh?
1: Ada lagunya.
2: Oke, bungkus pakai dabu-dabu ya, pakai.
1: Oke, siap.
2: Oke, mantap. Adik ganteng, tabea, syukur dofu-dofu.
1: Ya, syukur dofu untuk Ko Ipin Rinaldi di Tidore Utara, sahabat budaya. Toran terima lagi yang bergabung malam ini. Masih berderingkah? Oke. Ya, sahabat budaya, silakan yang bergabung bisa deringkan 3126518 ya. Baik, toran terima lagi di belakang Ko Ipin. Halo, Sagu.
3: Assalamualaikum.
1: Santai deng lagu. Waalaikumsalam. Dengan Purnama Sari ini?
3: Iya.
1: Bagaimana kabar malam ini Purnama?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Kalau cuaca baikkah di sana?
3: Ya, alhamdulillah baik. Ini baru keluar dari rumah sakit nih. Mami saya katanya.
1: Oh, siapa yang sakit?
3: Mami saya.
1: Oh, semoga cepat sembuh ya.
3: Iya, amin.
1: Amin.
3: Semalam sedikit di rumah sakit sana.
1: Siap. Mau dengar lagu apa nih?
3: Purnama mau dengerin ya, ini sama Lele boleh ya.
1: Lagu apa?
3: Toma Lolo, lagu mantap.
1: Toma Lolo?
3: Iya.
1: Oke, siap. Mau salam-salam dulu silakan.
3: Salam ya, ada kopi kakakin, salam sehat. Terima kasih dari keluarga sama, kata malam juga, kata penunggin, saya kebisa, baik hari, saya juga ada mandiri datang sama. Ada pun saya, ada nama saya juga, ada nama Afrika. Ada apa Junaidi? Hari dia pagi. Cuman ada tentang kata-kata kali. Terima kasih,
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Purnama Sari di Sulawesi Barat. Masih berdering, toran terima lagi. Silakan sahabat budaya yang mau bergabung di 312-6518 ya, 08-21-95-26-66-95. Di WhatsApp juga 0853-9853-3951. Baik. Ya, toran terima lagi. Halo Sagu.
4: Waalaikumsalam wabarakatuh. Santai dan lagu.
1: Santai dan lagu Pak Nasrun.
4: Yo.
1: Kabarnya bagaimana malam ya, ini? Sehat ya?
4: Iya, sama-sama kita bagus.
1: Oke, siap. Alhamdulillah, semoga Pak Nasrun dan keluarga sehat selalu di sana ya.
4: Iya, amin.
1: Pak Nasrun, mau dengar lagu apa malam ini?
4: Boleh. Ini lagu daerah boleh ya?
1: Boleh, silakan.
4: Halo.
1: Halo.
4: Halo, halo. Daerah Lampung.
1: Daerah Lampung, judulnya apa Pak Nasrun?
4: Negung Janji.
1: Nagung?
4: Bukan ma, ne.
1: Negung
4: Janji.
1: Negung Janji.
4: Iya, Negung Janji.
1: Janji artinya apa nih? Pegang janji atau ingkar janji?
4: Nggak tahu juga.
1: Tapi kalau Pak Nasrun orang tipe yang mana nih? Pegang janji apa ingkar janji nih?
4: Pegang janji.
1: Oke, siap. Mau salam-salam dulu Pak Nasrun.
4: Ya, bertemu-temu. Saya bersama keluarga rumah. Ada perlu Mas Sari tadi ya. Selamat malam. Yang sudah Mas Sari ya. Selamat semua krunya di Jerman bertugas. Selamat malam. Selamat selalu. Selamat istirahat. Selamat satu di semuanya lah. Terima kasih.
1: Siap.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Pak Nasrun di Sulawesi, sahabat budaya. Torang dengarkan dulu Tolulululu, lagu daerah Maluku Utara ya, yang dibawakan oleh Dade Komdan ya, sahabat budaya. Dan nanti berikutnya ada Tomalolo ya, requestan dari Purnama Sari, kemudian Pak Nasrun, Negong Janji, sahabat budaya. Untuk lain telepon, torang tahan dulu, sahabat budaya, torang terima nantinya setelah beberapa lagu yang lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Sagu, santai deng lagu.
0: Sagu, santai deng lagu Pro 4 FM.

santai dengan lagu Pro 4 FM.

lagu. Santai dengan lagu Perempat FM.

0: Ya, sahabat budaya Nengong Janji ya. Ini lagu Minang, lagu yang asik sahabat budaya. Dan lagu ini ada sedikit-sedikit sedihnya gitu ya sahabat budaya. Jadi yang lagi di rantau ya, semoga hadirnya lagu ini bisa menghibur dan mengobati rasa rindu kampung halaman di Lampung gitu ya sahabat budaya. Baik. Ya, sahabat budaya, terang terima yang terakhir ya, penelpon terakhir kita. Ada siapa dan di mana? Halo, Sagu.
1: Halo, Sagu. Santai dengan lagu.
0: Santai dengan lagu orang Tidore. Bali Bunga.
1: Eh? Orang Subaim.
0: Oh, lo orang Subaim, berarti Opan.
1: Bukan.
0: Oh,
1: Noval.
0: Oh, Noval. Noval mau dengar lagu apa nih malam ini, lagu terakhir?
1: Lagu.
0: Lagu DJ. 100
1: juta.
0: Oh. 100 juta bukan 1 miliar, ya?
1: Ada 100 ribu saja.
0: Oke, 100 juta.
1: Bagaimana kabar,
0: Om? Sehat-sehat di sini. Noval di sana bagaimana, Om Noval?
1: Alhamdulillah sehat-sehat juga.
0: Ah, alhamdulillah kalau begitu. Semoga Om Noval sehat-sehat dan keluarga di sana ya.
1: Ah, oke.
0: Kalau ada bara Subaim kirim.
1: Bagaimana?
0: Eh? Aduh, Om Noval 100 juta nih, Alan Darmawan. Mau salam-salam pas apa dulu?
1: Salam pertama buat Kota Senin dan operator, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam sama-sama, sudah barang saya sudah terakhir jadi. Terlalu usah salam banyak-banyak.
0: Ada yang sosial pakai tik nih. Temodeng. Iya nih. Temu baku janji nih Mama Indah dulu baru kesana. Mama Indah.
1: Mama Indah sudah pasin dengan Iqbal semuanya sudah.
0: Itu orang pe sekretaris tuh harus ada. Sekretaris tuh harus ada di setiap kegiatan.
1: Oke, dan salam spesial buat anak dan istri
0: di rumah.
1: Oke, siap. Keluarga yang ada di pemirsa. Oke, terima kasih Kurtasmi. Syukur dofu-dofu.
0: Ya, syukur dofu-dofu untuk Noval yang sementara lagi di Subaim kata Mama Indah, tara berniat pergi Subaim. Ya, ada oleh-oleh apa beras Subaim di sana ya. Baik, sahabat budaya, syukur dofu semuanya yang sudah bergabung malam hari ini ya. Semoga ngoni semua sehat selalu. Untuk Mama Indah sehat-sehat terus ya. Dibanyakan rezekinya, diberikan kebahagiaan ya, diberkahi untuk keluarganya ya, sahabat budaya. Dan tentunya terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi lampu mati Mama Indah. Baik, sahabat budaya, torang akhiri malam hari ini. Syukur dofu yang sobat dengar dan juga sobat gabung malam hari ini. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tabiyyah subajau.

sama-sama

0: kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan dan Indra Sirgiantara dan juga Pamu Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion sama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara timnas sepak bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra,

104 Ternate. Suara Budaya Kieraha. Musik Malam.

Ya, sahabat budaya, ini hati dari Vicky Salamor sebagai lagu terakhir kita malam hari ini ya di Musik Malam Roampa. Syukur dafu orang semua yang sobat gabung malam hari ini, semoga sehat selalu yang setia mendengarkan siaran Roampa Ternate juga ya, semoga diberikan kebahagiaan luar biasa. Dan sahabat budaya bisa mendengarkan siaran kami di pukul 5 waktu Indonesia Timur ya. Torem bertugas di Kiraha Malam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Paternate Suara Budaya Kiraha. Mengadakan program siaran sepanjang hari ini Sabtu 6 Januari 2026. Mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: 95,1 Prambat Ternate, suara budaya Kiara Khas. Budaya kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat subuh untuk Anda umat muslim dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapat keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.
1: 95,1 FM Prambat Ternate, suara budaya Kiara Khas.
0: Dan juga sahabat budaya di pagi hari ini ya, ada saya Sri Anugrah yang nanti bertabang sahabat budaya. Di temannya juga nanti ada teknik studio juga ya sahabat budaya. Tentunya di pagi hari ini di Kiara Pagi akan hadirkan berbagai informasi, berbagai program untuk sahabat budaya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari jalanan Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita, Polres Halmahera Utara berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana narkoba sepanjang Januari hingga Mei 2026. Di antara kasus tersebut, petugas juga menemukan 3 batang pohon ganja dengan tinggi bervariasi. 177 anggota kontingen Kota Tidore Kepulauan yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 5 Maluku Utara tahun 2026 resmi dilepas Wali Kota Muhammad Sinen. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, saudara, Polres Halmahera Utara berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana narkoba sepanjang Januari hingga Mei 2026. Di antara kasus tersebut, petugas juga menemukan 3 batang pohon ganja dengan tinggi bervariasi. Berikut laporan Davi Baba.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Halmahera Utara menangkap 11 orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mencatat 7 laporan polisi termasuk 1 kasus tunggakan dari tahun 2025. Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlikson Pasaribu mengungkapkan para tersangka diamankan dalam sejumlah operasi yang dilakukan jajarannya selama 4 bulan terakhir. Dari tangan para tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti narkotika. Barang bukti tersebut terdiri dari 6,28 gram sabu-sabu, 160,48 gram ganja kering, serta 0,98 gram ganja sintetis.
2: Penegakan hukum terhadap kasus narkoba itu kami sudah menangani 7 laporan polisi, yang dimana dalam 7 laporan polisi 1 kasus adalah tunggakan dari 2025. Dengan jumlah tersangka 11 orang laki-laki, jumlah barang bukti yaitu sabu-sabu 6,28 gram, ganja 160,48 gram, lalu ganja sintetis sebanyak 0,98 gram.
1: Selain itu, petugas juga menemukan 3 batang pohon ganja dengan tinggi bervariasi mulai dari sekitar 1,7 meter hingga lebih dari 2 meter. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, tanaman ganja tersebut diduga telah beberapa kali dipanen.
2: Ditambah dengan 7 bibit tanaman ganja ukuran kurang lebih 5 cm sampai dengan 14 cm, ditambah 3 pohon tanaman ganja. Dengan perkara yang kami tangani yaitu 1 dalam penyelidikan, 2 penyidikan, tahap 2 sebanyak 2 kasus, dan SP3 atau RJ sebanyak 2 kasus.
1: Erlikson juga menambahkan para pelaku menggunakan berbagai modus dalam menjalankan aksinya. Salah satu modus yang terungkap adalah pengiriman narkotika melalui jasa ekspedisi dengan menggunakan identitas penerima palsu. Dalam praktiknya, nama yang tercantum sebagai penerima paket berbeda dengan orang yang datang mengambil barang kiriman tersebut. Modus ini dilakukan untuk mengelabui petugas dan menyamarkan identitas pelaku yang sebenarnya. Davi Baba melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Komisi 3 DPRD Maluku Utara melakukan peninjauan terhadap pembangunan Markas Komando atau Mako Brimob Polda Maluku Utara di kawasan Akehuda, Kota Ternate. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proyek yang dibiayai melalui APBD tahun 2026 tersebut berjalan sesuai target dan spesifikasi pekerjaan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Dan dilanjutkan di tahap kedua ini, mudah-mudahan fisik bangunan ini direncanakan oleh pihak rekanan tadi kurang lebih sekitar antara September sampai Oktober.
4: Komisi 3 DPRD Maluku Utara meninjau langsung progres pembangunan Markas Komando Brimob Polda Maluku Utara di kawasan Akehuda Ternate Utara pada Kamis sore. Peninjauan dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai selaku koordinator komisi yang membidangi infrastruktur tersebut. Didampingi Ketua Komisi 3 Merlisa Marsaoli, Wakil Ketua Mahmud Esa serta seluruh anggota komisi, rombongan menyisir seluruh bagian proyek untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan target yang ditetapkan. Kepada awak media, Iqbal Rurai menjelaskan, bangunan Mako Brimob berlantai 2 tersebut saat ini dikerjakan oleh Sefera Jawali Timur dengan nilai anggaran sekitar 11,1 miliar rupiah. Proyek ini sebelumnya sempat mengalami kendala dan tidak berlanjut pada tahun anggaran 2025 saat masih ditangani rekanan berbeda. Menurut politisi Partai Golkar itu, berdasarkan penjelasan pihak kontraktor, pekerjaan fisik ditargetkan dapat tuntas pada September hingga Oktober mendatang.
3: Dan dilanjutkan di tahap kedua ini, mudah-mudahan fisik bangunan ini direncanakan oleh pihak rekanan tadi kurang lebih sekitar antara September sampai Oktober. Oktober mudah-mudahan bisa selesai.
4: Selain gedung utama Mako Brimob, proyek ini juga meliputi pembangunan 1 unit rumah dan penataan pelataran. Apabila ke depan dibutuhkan pengembangan tahap ketiga, pembangunan akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional satuan Brimob. Namun demikian, Iqbal mengaku pemerintah daerah kini dihadapkan pada ketentuan yang membatasi pemberian bantuan kepada instansi vertikal. Meski demikian, menurutnya keberadaan TNI dan Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah, sehingga kebutuhan sarana dan prasarana tetap perlu menjadi perhatian dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Sementara itu, Direktur Sefer Jawali Timur Evan Marshall mengatakan, pekerjaan saat ini berjalan sesuai rencana dengan progres mencapai 34,8%. Untuk mengejar target penyelesaian, pihaknya mengerahkan 64 tenaga kerja di lokasi proyek. Evan menjelaskan, saat ini fokus pekerjaan dipusatkan pada pemasangan atap gedung utama agar pekerjaan bagian dalam bangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
3: Jadi untuk teknis di lapangan, mungkin saat ini kita percepat di gedung utama untuk pemasangan atap biar pekerjaan yang ada di dalam bisa terus jalan terus.
4: Ia juga memastikan kenaikan harga sejumlah material bangunan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan proyek. Pihak kontraktor menegaskan tidak berencana mengajukan perubahan nilai kontrak dan optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai anggaran yang telah dialokasikan. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Lautan Biru yang membentang di pesisir Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, menyimpan sebuah pesona yang hanya dapat dinikmati pada waktu-waktu tertentu saat air laut surut. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
5: Lautan Biru yang membentang di pesisir Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, menyimpan sebuah pesona yang hanya dapat dinikmati pada waktu-waktu tertentu. Saat air laut surut, hamparan pasir putih perlahan muncul ke permukaan, membentuk daratan kecil dan masyarakat setempat dikenal dengan nama Umbu Tina. Keindahan Umbu Tina belakangan ini menjadi perbincangan warga. Lokasinya tidak jauh dari Desa Fukweu yang membuat tempat ini mudah dijangkau. Dengan menggunakan longboat, perjalanan menuju Umbu hanya memerlukan waktu sekitar 5-10 menit. Pejabat Kepala Desa Fukweu, Jakaria Duwila, menyampaikan, fenomena alam tersebut sudah terjadi sejak lama, namun dikala itu masih banyak rumput laut yang biasanya disebut masyarakat Sula, yakni lamu. Sehingga ketika air surut, pasir putih tidak tampak secara jelas. Namun saat ini lamu sudah hampir punah, sehingga di waktu air surut yang terlihat hanyalah pasir putih. Dia juga menyampaikan fenomena alam itu terjadi secara musiman.
6: Ini sudah dulu sudah, itu dong pun tanpa mengair, tanpa taruh bubu di situ. Cuma di sini kan lamu-lamu banyak tuh. Kalau meti siang kering itu di sama saja, yang di belakang pungkutnya ini kering begitu. Meti timur dan meti barat sih kan ciman di saat meti saja, meti siang. Kalau meti malam kan sih ada, meti siang saja.
5: Masyarakat jadikan wilayah itu sebagai tempat mancing dan memasang bubu serta mencari biota laut. Sementara para pengunjung mengatakan, setibanya di sana mereka disuguhkan dengan pemandangan yang memikat. Pasir putih yang bersih terbentang di tengah lautan, seolah membelah biru air laut yang mengiling-ilinginya. Umbu saat ini benar-benar menjelma menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan ketenangan sekaligus keindahan. Banyak pengunjung memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto, menikmati suasana laut, atau sekedar mengabadikan pemandangan yang terlihat begitu eksotis. Sementara pasir putih Umbu memantulkan cahaya yang berpadu dengan warna laut, menciptakan latar yang sempurna bagi pencipta fotografi. Tak heran jika lokasi ini semakin ramai dikunjungi, terutama pada saat cuaca cerah dan air laut sedang surut. Tentu di tengah hamparan laut Sanana Utara, Umbu hadir sebagai permata tersembunyi yang perlahan mulai menarik perhatian masyarakat Kepulauan Sula. Dari Sanana, reporter Karma Semula melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen secara resmi melepas 177 anggota kontingen Kota Tidore Kepulauan yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Maluku Utara 5 tahun 2026 di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
7: Saya akan melepaskan adik-adik para ofisial pelatih semua untuk menuju ke Halmahera Utara.
8: Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen secara resmi melepas 177 anggota kontingen Kota Tidore Kepulauan yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porvo Maluku di Kabupaten Halmahera Utara. Acara pelepasan yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota dihadiri para atlet pelatih ofisial serta jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Tidore Kepulauan. Dalam sambutannya, Muhammad Sinen menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada seluruh atlet dan pelatih, para ofisial yang telah menjalani berbagai persiapan untuk mewakili Kota Tidore Kepulauan pada ajang olahraga terbesar di Maluku Utara tersebut. Menurutnya, keikutsertaan para atlet tidak hanya membawa nama pribadi maupun cabang olahraga masing-masing, tetapi juga mengemban amanah dan kehormatan daerah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelatih dan ofisial atas dedikasi serta kerja keras dalam membina dan mendampingi atlet selama persiapan. Wali Kota berharap seluruh latihan dan pengorbanan yang telah dilakukan mampu membuahkan hasil maksimal di arena pertandingan.
7: Jadi atlet itu yang harus mengalir dalam jiwa kita itu adalah menang. Tantangan dalam latihan itu bagian ujian daripada atlet. Tapi semangat juangnya harus selalu berkobar dalam jiwa seorang atlet. Kalian semua adalah pejuang nanti akan memperjuangkan nama baik daerah tercinta Kota Tidore Kepulauan. Tidak ada kata lain selain pulang membawa medali emas.
8: Sementara itu, Ketua Harian KONI Kota Tidore Kepulauan, Abdurrahman Rajak, dalam laporannya menyampaikan bahwa Kota Tidore Kepulauan akan mengikuti 15 dari 27 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov di Maluku Utara tahun 2026. Ia menjelaskan total kontingen yang diberangkatkan berjumlah 177 orang yang terdiri atas 142 atlet dan 25 ofisial dan 10 pendamping. Dengan kekuatan 177 personel, kontingen Kota Tidore Kepulauan akan menarikkan mampu meraih prestasi terbaik sekaligus menghamburkan nama daerah pada ajang Porprov Maluku Utara tahun 2026. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Ariandi Upara dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Nusantara.

95,1 Prof. Ternate, suara budaya Kirah. Sama budaya, baru saja kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Prof. Ternate ya, di pagi hari ini. Dan di pukul 6.16 waktu Indonesia Timur, ada program Sapa Kirah yang dihadirkan buat sama budaya di pagi hari ini, sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: ini kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: siap.
1: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Astagfirullahaladzim.

95.1 Ternate Suara Budaya Kiraha. Sapa Kiraha di pagi hari ini, Sapa Budaya masih dihadirkan juga untuk Sapa Budaya ya. Dan informasi di pagi hari ini, Sapa Budaya Kemenang Ternate matangkan persiapan Galatama tingkat provinsi Sapa Budaya. Nih, Kantor Kementerian Agama Kota Ternate menggelar rapat persiapan kegiatan gerakan literasi madrasah Sapa Budaya atau Galatama ya. Ini tingkat provinsi Maluku Utara 2026 di Aula Nur Hastana Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Jalan Cengkavo, Kelurahan Maliaro, Kamis lalu ya, Sapa Budaya 4 Juni 2026. Dan juga rapat dibuka secara langsung oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Sahdi M. Lahir, dan dihadiri oleh para kepala madrasah dan peserta didiknya berhasil lolos ke tingkat provinsi, para guru pembimbing serta dewan juri. Dan juga Sapa Budaya dalam sambutannya, Sahdi M. Lahir juga menekankan pentingnya koordinasi dan kesiapan seluruh pihak dalam menyukseskan keikutsertaan kontingen Kota Ternate pada ajang Galatama tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 28 Juni 2026 dengan jumlah total peserta sebanyak 51 siswa. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya menjadi wadah kompetisi tapi juga sarana untuk menumbuhkan budaya literasi, kreativitas dan juga kemampuan berpikir ya. Kritis peserta didik madrasah, ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan para siswa melaju ke tingkat provinsi merupakan capaian yang patut diapresiasi Sapa Budaya. Tentunya di sesi pembahasan teknis, Sahdi juga memberikan penekanan khusus kepada para peserta ya Sapa Budaya rapat agar memperkuat substansi materi yang berkaitan dengan ekoteologi dan juga moderasi beragama. Penekanan tersebut juga merupakan tindak lanjut atas petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan Galatama yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu, para peserta Sapa Budaya ya ini diharapkan tuh bisa paham kedua tema secara komprehensif dan juga untuk terapkan juga ya Sapa Budaya ke dalam materi perlombaan yang akan dipresentasikan pada tingkat provinsi. Jadi Sapa Budaya kalau melalui pendekatan ekotologi, peserta diharapkan bisa mengaitkan nilai-nilai agama dengan upaya pelestarian lingkungan ya. Sementara kalau moderasi beragama menjadi landasan dalam membangun sikap toleran, inklusif serta menghargai keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat Sapa Budaya. Tentunya juga dengan persiapan yang sangat matang dan dukungan yang kuat dari seluruh pihak, kontingen Kota Ternate juga diharapkan mampu untuk meraih prestasi membanggakan sekaligus menjadi duta literasi yang mampu menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama dan kepedulian terhadap lingkungan di tengah masyarakat. Nah itu ya Sapa Budaya informasi di pagi hari ini, informasinya juga dilansir dari laman rri.co.id.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat

Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Baik sahabat budaya, baru saja dengarkan ya BBS Tab dari Hendo Engkeng ya. Di pagi hari ini tentunya masih di Sapa Keraha, masih Batamang Sapa Budaya juga nih di pagi hari ini. Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napion mewakili Kapolda Maluku Utara untuk membuka kegiatan latihan praoperasi patuh Keraha 2026 di Rupatama Lantai 3 Polda Maluku Utara Jumat 5 Juni 2026 kemarin. Kegiatan tersebut juga dihadiri Ruasda Maluku Utara, para pejabat utama Polda Maluku Utara, serta personel yang terlibat dalam operasi patuh Keraha 2026. Latihan praoperasi dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan untuk meningkatkan kesiapan personel sebelum pelaksanaan operasi. Dalam arahannya, Wakapolda menegaskan bahwa latihan praoperasi merupakan tahapan penting yang tidak dapat dipisahkan dari setiap pelaksanaan operasi kepolisian. Menurutnya, sesuai peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen dan standar keberhasilan dan operasional Polri, setiap operasi harus diawali dengan latihan guna untuk mematangkan perencanaan, mengidentifikasi potensi hambatan, serta meningkatkan kemampuan personil. Dan juga Sapa Budaya, Wakapolda berharap seluruh peserta memanfaatkan kegiatan latihan untuk menyamakan persepsi dan juga memahami sasaran operasi serta menyusun langkah-langkah yang tepat guna untuk mendukung keberhasilan operasi patuh Keraha 2026. Wakapolda juga menegaskan bahwa operasi patuh Keraha 2026 tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, operasi ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran untuk mematuhi aturan lalu lintas. Sapa Budaya. Dan juga ya Sapa Budaya, kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan mampu untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman sekaligus ya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Mengakhirannya, Wakapolda juga mengingatkan seluruh peserta agar harus mengikuti latihan dengan sungguh-sungguh ya, dan memahami setiap materi yang diberikan sama budaya. Nah itu ya sama budaya, informasi lokal di pagi hari ini. Informasinya juga dilansir dari laman rri.co.id.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Ternate, suara budaya Kieraha.

Oke, Sobat Budaya yang menggila dari Forest Area di pagi hari ini, yang baru saja didengarkan Sobat Budaya juga ya di pagi hari ini, dan juga di pukul 7.58 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk saya Sri Nugraha Batayeba dulu dari program Sepak Kera di pagi hari ini ya. Sampai jumpa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jo.

0: Healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin.
1: Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Langsung aja dari Jesse Aldrin dan juga Toton Karibo dan juga Wiz Baker di pagi hari ini sama Budaya. Waktu menunjukkan 8.15 waktu Indonesia Timur. Ini saatnya untuk sering hadirkan program Bercerita Pagi buat sama Budaya di pagi hari ini ya, sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Apa kabar nih sama Budaya di pagi hari ini yang lagi mendengarkan perompak Ternate di pagi hari ini? Semoga dorang selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga sama Budaya, jangan kemana-mana ya, lagu-lagu hiburan juga masih terhadirkan buat sahabat Budaya. Tetap bersama kami di 95.1.

0: bersatu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Mode Tapso merupakan salah satu cara pandang suku Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kalimat ini memiliki arti mari kita bersatu, yang bermakna bahwa bersama itu indah meskipun dalam perbedaan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dan agar kita bisa bersatu dalam kebersamaan. Suku Makian, khususnya masyarakat Ngofakiaha atau Makian Dalam, memiliki tradisi ritual selamatan kematian yang disebut dengan Hapolas. Hapolas dilakukan ketika seseorang meninggal dunia yang dilakukan selama 10 hari kepergian almarhum. Hapolas dilakukan dengan mengundang beberapa orang, tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum dengan membaca tahlil bersama. Dalam Hapolas terdapat adat seatorang, yaitu tradisi memberi dan menerima uang atau sedekah yang dilakukan oleh keluarga, sanak saudara dan warga masyarakat. Seperti disampaikan tokoh adat Desa Matantingin, Haji Majid.
1: Kalau Hapolas ini sebenarnya kita bicara mulai bikin dina dulu, awal dina. Nah, jadi dina ini berasal dari kesepakatan orang tua-tua bahwa ada yang meninggal, ini dalam keadaan susah. Jadi saling membantu dalam bentuk
2: sedekah.
1: Iya. Jadi bisa saja uang, bisa saja materi.
2: Materi.
1: Iya. Nah, jadi dengan adanya ini merapatkan manusia yang satu dengan yang lain secara kekeluargaan, saling menolong orang yang susah tadi. Iya. Sehingga selama 9 hari atau selama 9 hari itu, biaya yang dikeluarkan itu keluarga yang ada ini tolong.
2: Jadi langsung menutupi,
1: iya, langsung menutupi
2: keluaran yang telah dilakukan selama dina
1: 9 hari. Hari yang ke-10 itu yang disebut Hapolas, itu datang membantu itu.
2: Membantu.
1: Dan misalnya ada mengambil orang punya barang, utang dalam bentuk utang. Utang yang dia ambil itu keluarga yang datang itu tolong untuk menyelesaikan utang tadi. Itu yang disebut Hapolas.
0: Hapolas adalah salah satu tradisi masyarakat Makian yang dilakukan ketika salah satu orang atau masyarakat suku setempat meninggal dunia. Mereka akan membuat tahlilan dan mendoakan arwah almarhum atau almarhumah yang sudah tiada. Inti dari Opo atau Dina dan Hapolas adalah melakukan doa tahlil bersama seperti yang disampaikan Haji Majid.
1: Keluarga sini lutsi sini nama malen maka tonon nene. Seling lut tanuan manusia sur ni aja dine malai iyang nahan sup ne. Ni sayang lut ni tanuan ne bantu sini model do hapu. Ide ani dasar ya. Nah, dasar maka tanuan lai muda terus kabar talona ko tahalil ya. Nah, ni dia tu kita lihat ya. Nomli kita tahalil ya. Malai luam nomal lapi tahalil ya. Luga talia lepa atau ada nio. Oh, ni maleo artinya lo maka tamu tadi nat maka himlowo ya pate. Nah, waktu dia kan dalam keadaan susah. Kurus mufakat asole tne tu tin sitna maya pumis lai lite. Tepode anlo tahlil lo kekel lo ina powo ya lo sagala dia. Nah, untuk hibur siang berduka. Kalian sejarah tapi open di dasar

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan Haji Majid, sebelum Dina hingga Hapolas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama keluarga atau mengenang dan mengingat segala kebaikan almarhum selama hidupnya. Kemudian untuk mereka yang masih hidup, yang penuh kasih sayang dan kerinduan agar selalu membantu mereka dalam bentuk sedekah. Dengan sebab dasar itulah kemudian dilaksanakan tahlil dan hapolas. Tahlil dilaksanakan secara sederhana atau dengan cara yang lainnya. Dapat diartikan bahwa dalam tahlil itu perlunya disediakan hidangan atau makan dan minum. Hal ini kemudian terlebih dahulu dilakukan mufakat bersama untuk membantu meskipun nilainya sedikit, atau disediakan makan dan minum kepada mereka yang melaksanakan tahlil dan untuk menghibur keluarga yang berduka. Hal tersebut juga disampaikan Muhlis Haji Jidan.
1: Ya, awalnya lalu almarhumah tetes sih. Almarhumah tetes ini pada saat dia karena kondisi malam susah, terus semacam parenta karena waktu dia kan sini di buku dia kan mencener malonga, sehingga lalu sah kalau ada rezeki bisa lihat anak noda bantu sih, karena mungkin tidak ada penel lautan pak, maksud meringankan itu beban dia. Jadi dia mencari. Artinya ketika polo dunia itu tautan tentunya bebannya kan tonggono ke manusia yang dia jaliro, sehingga ada menurut keputusan dia untuk peringankan.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Muhlis Haji Jidan, jika ada rezeki lebih agar membantu keluarga yang sedang berduka dan meringankan beban utang yang ditinggalkan atau belum terbayar oleh almarhum atau almarhumah.
1: Biasanya kan politik dan lingkungan bertentangan. Untuk lebih meringankan lagi, biasanya keluarga besar itu kan misalnya waktu beban, botolnya om tanggung, opo lima atau opo pua om tanggung. Jadi itu yang sifat hutang itu mulai dari dina 9 hari saja. Itu masyarakat piutang 9 hari itu saja. Yang di luar dari 9 hari itu terada utang. Karena utang itu 9 hari itu kesepakatan bahwa itu tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Sehingga 9 hari itu utang itu secara masuk di keluarga yang duka itu masyarakat punya sudah. Bahwa itu tujuan yang paling utama dan terutama itu menghubungkan atau merekatkan silaturahim antar sesama warga toh. Dan kedua, makna yang kedua itu adalah orang yang sementara duka itu kan tentunya segala kekurangan yang akan menghadapi. Maka dengan hapolas itu tujuannya untuk membantu meringankan beban yang telah ada pada keluarga yang duka itu.
0: Tradisi hapolas mencerminkan bagaimana semangat spiritualitas yang ada di dalamnya. Hal ini tercermin dari bentuk sedekah, silaturahmi dan kebersamaan yang ditunjang pula oleh cara pandang mode tapso atau mari kita bersatu yang masih terjaga dalam masyarakat suku Makian. Dari Ternate, saya Ahmad Ramalan menyampaikan terima kasih dan

0: registro, canal de satélite.
1: Sembali 5,1 Perompet Ternate, suara budaya Keraha. Masih di pagi hari ini di Perompet Ternate juga ya, sahabat budaya. By the way, di hari ini tuh tanggalnya cantik sekali ya, sahabat budaya. Di tanggal 6 bulan 6 2026, sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya di hari ini ya, tanggal 6 Juni juga memperingati hari penting nasional dan juga internasional juga ya, sahabat budaya. Nah, jadi di hari ini tuh sahabat budaya, di Indonesia tanggal 6 Juni itu memperingati hari kelahiran Soekarno ya, sahabat budaya. Sosok proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dan juga menurut informasi dari situs Kemendikbud, Insinyur Soekarno itu lahir pada 1 Juni 1901 di Kampung Panele, Surabaya, Jawa Timur ya, sahabat budaya. Dan Soekarno juga merupakan putra dari pasangan Sekemi Sosro Hidarjo dan juga Ibu Ida Adi Nyoman Rahi ya, sahabat budaya. Dan selama hidupnya pria yang dikerap disapa Bung Karno ini tuh mengenyam pendidikan di Hoogere Burgert School atau HBS. Setelah lulus pada 1920 ya, beliau juga pindah ke Bandung dan lanjut di Teknis Hoog School atau THS, sekolah teknik tinggi yang kini itu disebut dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB, sahabat budaya. Soekarno juga berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Dan juga ya sahabat budaya, selain itu tanggal 6 Juni hari lahir Soekarno juga sahabat budaya. Dan juga di Indonesia sendiri itu tanggal 6 Juni itu diperingati sebagai Hari HAM Sedunia sahabat budaya ya, atau World Press Day. Hari ini juga diperingati untuk meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan hama yang efektif dan juga bermanfaat ya, bagi kualitas hidup manusia dan juga tanaman. Dan hama sendiri sahabat budaya itu organisme yang menyebarkan penyakit, menyebabkan kerusakan atau menimbulkan gangguan. Berbagai metode digunakan untuk mengendalikan hama, termasuk pestisida, agen pengendali biologis, perangkat elektronik dan juga sarana fisik sahabat budaya. Dan juga Hari Hama Sedunia sahabat budaya, atau yang dorang kenal sebagai Hari Kesadaran Hama Sedunia, World Press Awareness Day sahabat budaya, ini juga merupakan sebuah inisiatif dari Asosiasi Pengendalian Hama Tiongkok ya. Dan di tahun 2017 di 6 Juni, asosiasi tersebut juga memelopori Hari Hama Sedunia dan juga berkolaborasi dengan Federasi Asosiasi Manajer Hama Asia dan juga Oseania, Asosiasi Pengendalian Hama Nasional, dan juga Konfederasi Asosiasi Pengendalian Hama Eropa sahabat budaya. Demikian ya sahabat budaya, 6 Juni memperingati Hari Hama Sedunia. Informasinya juga dilansir dari detik.com.
2: Perompet Ternate, suara budaya Kieraha.
3: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
4: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu.